0: Ini dari rekod asam yang pertama, baru saja dikeluarkan.
1: Bagus, Pak. Saya ucapkan selamat berjaya pada si asam.
2: Tenaga untuk menentang badak. Biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai, seperti gumpalan awan menutupi bulan.

0: Sudahlah kak, nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda kembali bersama saya di Jadi Weekend Wake Up di POV Weekend hari ini. Aha, kita sembang pasal topik apa ni? Kalau boleh kembali ke zaman sekolah, apa kenangan merdeka paling anda rindukan? Ha, kita banyak banyak kita dapat pesanan daripada pendengar-pendengar kita di WhatsApp kita. Ada juga yang nak telefon, boleh telefon saya di 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Baiklah, kita terus ke Aina. Syarul, sorry, Farah daripada Subang Jaya. Saya rindu masa sekolah rendah. Bila lagu tanggal 31 dimainkan, semua automatik menyanyi. Tak kisah suara sedap ke tak, janji kuat. Haa kan, siapa suara paling kuat tu paling hebat lah. Siapa suara paling kuat tu paling hebat lah kan. Haa, itu yang paling best kan, itu menjerit-jerit lah sampai tengah tegang lah, ugat-ugat kat leher tu. Okey, Hafiz daripada Rawang. Saya paling rindu acara jalan kaki sambil kibarkan bendera. Panas, memang panas. Tapi masa tu kita tak fikir apa. Seronok sebab jalan ramai-ramai dengan kawan kan. Ada yang keliling kampung, ada yang okey, kita dapat telefon daripada pendengar kita. Jom kita dengarkan. Okey, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Oh, Allah. Dah letak pula. Alamak, siapa telefon tu? Okey, ada panggil. Ada lagi masuk. Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni?
2: Abang Man.
1: Hari ni nak sembang topik POV weekend kita hari ni. Ini Abang Man Lemang dah telefon kita. Dia jadi orang pertama telefon kita.
2: Tengok
1: tajuk saya. Kalau boleh kembali ke zaman sekolah, apa kenangan merdeka yang paling anda rindukan? Kenangan masa bulan merdeka, kenangan abang di sekolah. Abang zaman lain, bukan zaman saya.
2: Menjaga juga kan? Menjaga belah petang.
1: Hari
2: ni Sabtu menjaga belah petang.
1: Okey.
2: Ni dulu barangnya murah. Saya menjaga dulu. Selama hari ni kuih 5 sen seketul.
1: Okey.
2: Sekarang dah 60 sen seketul sekarang ni.
1: Itulah
2: saya teringat. Saya ingat saya pun tekun nak call. Semang-semang kecah barang-barang sekarang ni mahalnya. Udah tu air teh saya jual. Dulu saya menjaga 10 sen secawan. Air teh saya menjaga di barang stesen. Secawan hanya 10 sen secawan. Sekarang ni RM1.50 secawan dah.
1: Sekarang RM1.50 secawan. Abang-abang, dia pasal dia mengikut peredaran masa, abang-abang.
2: Dia peredaran mereka barang semua dah naik dah.
1: Dia peredaran masa. Sama. Ni perkara ni satu dunia berlaku perkara yang sama.
2: Kesabaran lah kita. Manusia ni sabar. Apa pun kena sabar. Kesabaran.
1: Orang merdeka kena ada sabar.
2: Kesabaran. Saya seorang menjaga, saya sabar. Naik ke apa, harga saya macam biasa tak naik.
1: InsyaAllah. Hari ni pasal malam ni mana?
2: Hari ni di Tanjung Malim.
1: Hari ni Tanjung Malim.
2: Petang pukul 4 saya ada di Tanjung Malim.
1: Jadi pendengar-pendengar Selangor FM, hari ini di Tanjung Malim kita ada pasar malam. Pukul 4 petang Abang Man Lemang dah ada. Hari ini ada 3 lemang juga.
2: Lemang pulut hitam, pulut putih, lemang jagung.
1: Pulut hitam, pulut putih dan lemang jagung. Okey Abang Man.
2: Besok
1: Besok
2: di pasar malam Kuala Lumpur.
1: Okey. So, punya tempat best tu.
2: Kalau sudi-sudi, jemputlah datang.
1: Boleh? Okey. Jumpa Abang Man. Cakap saya pendengar Selangor FM, Abang Man. Nanti dia bagi diskaun. Okey, Abang Man eh. Jaga diri, baik-baik, yeah. Abang Man.
2: Okay,
1: terima kasih, Abang Man. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia, Abang Man. Kita tadi. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Jadi, jom kita terus berhibur dengan wanita warisan. Warisan wanita terakhir. Teacher's Pet. Selangor FM, Radio No. 1. Orang Selangor.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: POV Weekend.
1: POV Weekend hari ini. Sekarang kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum, Kak Dewi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Dewi. Ceria je ke suara Kak Dewi ni. Apa khabar, Kak Dewi? Dah sarapan dah?
2: Alhamdulillah.
1: Sekejap lagi sarapan. Ni baru lepas ni. Ni siram pokok bunga,
2: Pandai
1: aku ni. Okey, Kak Dewi, hari ini POV Weekend saya Art nak ajak bersembang dengan semua pendengar Selangor FM dengan tajuk apa tahu? Kalau boleh kembali ke zaman sekolah, apa kenangan merdeka yang paling anda rindu? Kak Dewi, apa kenangannya?
2: Kenangan paling seronok dulu, kita balik setengah hari je.
1: Sekolah setengah hari je. Pasal pagi ada aktiviti merdeka ke apa?
2: Raptai.
1: Raptai hari merdeka. Lepas tu nanti kan kita ada sambutan hari merdeka peringkat sekolah. Macam tu lah kan?
2: Tengah hari balik.
1: Waktu tu tahun berapa, Kak Gademi?
2: Tahun 66 lah. 70 lebih lah.
1: Okey, Kak Dewi pernah tak ada masuk pertandingan nyanyian lagu merdeka ke apa ke, ada tak?
2: Kalau dulu-dulu adalah, tapi sekarang dah lupa lah.
1: Alah. Okey lah, tak apalah. Tapi tu yang penting tu, kenangan tu kita adalah terpahat kat memori kita kan, Kak Dewi kan? Dengan kawan-kawan. Dah raptai pagi, dapat balik awal. Tu seronok
2: lah. Satu lagi panjat pokok jambu orang tengah kita makan. Sedapnya.
1: Aduh. Okey. Sekarang dah minta izin dengan orang tu belum?
2: Tak ada, mencuri.
1: Tapi biasa tuan-tuan tanah ni kalau untuk budak-budak dia halal kan je. Dia tahu perangai budak-budak. Cucu dia pun macam tu juga nanti. Okey, baik Kak Dewi. Ni Kak Dewi mesti ada permintaan lagu.
2: Saya nak lagu Sudirman.
1: Sudirman lagu apa?
2: Lagu Merdeka.
1: Baru lepas main tadi je Kak Dewi. Tanggal 31 tu kan.
2: Saya minat
1: lagu tu. Okey. So Kak Dewi, lepas ni saya akan mainkan lagu-lagu seleksi-seleksi lagu menarik. Semoga Kak Dewi terhibur dengan lagu tu.
2: Patriotik ya, dek.
1: InsyaAllah. Kita terus patriotik. Okey. Baik. Terima kasih Kak Dewi. Jaga diri baik-baik ya.
2: Salam
1: merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Dewi. Itu dia Kak Dewi. Dia antara pendengar Selangor FM kerap telefon konti. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Dewi atas kesudian Kak Dewi telefon saya hari ini. Okey, baiklah, jom kita sambung. Kita sambung sembang, kita sambung baca pesanan yang dihantarkan di WhatsApp Selangor FM. Hafiz Rawang, saya paling rindu acara jalan kaki. Okey, ni kita baca tadi. Mira Petaling Jaya, saya rindu tengok cikgu-cikgu pun join pertandingan. Kadang-kadang cikgu lebih excited daripada murid. Ya, betul. Itu saya setuju, kan? Kalau macam sekarang, macam zaman sekarang, asal merdeka je, anak-anak kita di sekolah rendah kan, akan diminta pakai baju tema kemerdekaan. Jadi itu semua makan modal lah. Okey. Itu semua makan modal lah. Tapi tak apalah kan, kita raikan lah. Kita nak seronok kan, supaya anak kita pun seronok. Jadi kita on je lah. Kita pun okey je lah. Okey. Jadi apa pun kenangan-kenangan masa sekolah tu memang best-best lah. Kan yang penting, yang penting ada memori lah. Macam tadi Kak Dewi, dia ingat dia balik dapat balik sekolah setengah hari, balik sekolah awal, lepas tu pergi panjat pula pokok jambu batu orang, macam-macam lah Kak Dewi. Okeylah, baiklah, jom kita terus berhibur. Dari hujan, tunggu sekejap. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
2: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: POV Weekend.
3: POV Weekend, masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Okey, kita akan bacakan hantaran-hantaran pendengar Selangor FM di WhatsApp kita. Anda yang nak WhatsApp kita, boleh je WhatsApp kita di 0193304425 berkenaan dengan kenangan anda menyambut merdeka di sekolah. Okey, Azmi dari Puchong. Dulu setiap kali bulan merdeka, rumah pun kita hias dengan bendera. Sekarang dah dewasa, baru sedar benda kecil.

Elok-elok lawa-lawa kan. Okey, Nadia dari Selayang. Saya rindu pertandingan pakaian beragam bertemakan Malaysia. Ada yang jadi hang tuah, yang ada yang jadi bunga raya. Saya pula pakai baju kurung mak. Simple tapi bahagia. Best, best, best, best, best. Okey, memang best lah apa yang kita sembang-sembang hari ni kan. Jadi macam mana pun ni semua kenangan lah. Tinggal kenangan, tapi kita boleh hidupkan balik untuk anak-anak kita, untuk generasi sekarang. Amir Seri Kembangan. Paling saya ingat bila satu sekolah nyanyi lagu patriotik beramai-ramai. Bila dengar lagu tu, sekarang terus teringat zaman sekolah dan kawan-kawan lama. Best kan? Oh, memang best, memang best. Okey, Liana dari Banting. Saya rindu suasana sekolah waktu merdeka. Kelas dihias dengan jalur gemilang, lagu patriotik dimainkan waktu rehat. Rasa macam sekolah tu lain sangat suasananya. Ah, betul. Ah, macam sekarang kalau di pejabat saya ni, di Angkasa Puri ni, kita setiap hari kita akan ada nyanyi lagu negaraku. Tengah buat kerja, nanti kang ada intercom masuk. Okey, sila semua berdiri untuk berikan tanda hormat pada lagu negaraku. Itu pun penting juga tau. Kita memang kena kerap tau nyanyi lagu negaraku, biar kita ada rasa sayang kat negara kita. Baik, Roslan daripada Hulu Langat. Kenangan paling saya rindu ialah bila cikgu bawa kami tengok perbarisan. Masa tu tak ada telefon nak sibuk ambil gambar. Kita betul-betul tengok, sorak dan menikmati suasana. Betul. Kalau di apa, Dataran Merdeka tu, kita paling tunggu sekali abang yang paling depan sekali, yang pegang cotah besar tu kan. Dia nak campak tinggi. Campak tinggi, lepas tu dia sambut. Waktu tu kita pun terus wah. Memang best lah, memang best lah, memang best. Jadi macam mana pun, apa saja pun yang kita kenangan lama kita masa zaman sekolah, yang sekarang kita perlu kita perlu masih ingat lagi. Kita kena ingat, kita hidupkan kembali suasana tu. Jadi yang paling penting, anak-anak kita pun dapat rasai apa yang kita rasai. Betul tak? Dapat rasai apa juga yang kita rasai. Jadi rasa seronok tu ada. Yang paling penting, kita ada terapkan nilai-nilai kemerdekaan pada anak-anak kita. Kena merdeka, kena pandai jaga diri sendiri, kena pandai mendiri, kan? Kena pandai macam mana bawa diri di tempat orang, ataupun di tempat kerja, ataupun di sekolah. Itu yang paling penting kita ingatkan untuk generasi-generasi muda. Baik, nanti pada jam 9 kita akan dengarkan Utama 9. Jadi jom terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
4: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Music tanpa henti.

0: Ash, tidur lagi.
1: Hei, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Live ni apa sih?
8: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
4: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda kembali lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Sekarang kita sudah masuk ke Carta Hits 20 Selangor FM. Anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM klik dengan kata carian Selangor FM. Itu dia tadi. Peringatan untuk undian lagu-lagu di Carta Hits 20. Bagaimana, macam mana? Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9 MHz. Okey, baiklah. Jadi, kita terus dengarkan lagu di tangga kedua. Lagu di tangga kedua ini, lagu ini turun satu anak tangga. I say amen. Jadi, siapa peminat lagu-lagu ini, lagu ini cepat. Anda harus selamatkan dia. Baiklah, jom kita mulakan. Carta Hits 20 Selangor FM, lagu di tangga ke 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Carta Hits 20
3: nombor 20.

0: apa lagi?
1: Dalam kehidupan ni, memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Carta Hits 20. Nombor 19.

0: ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Itu dia tadi, dua lagu di tangga ke-20 dan tangga ke-19. Baru sebentar tadi kita dengarkan daripada Noah Bahrain dan Mimpi Malam-Malam. Oh, isi, man. Dia ada nyanyi Arab-Arab sikit lah. Okay. Dan jadi kita dah tahu di tangga ke-20 lagu daripada Wani Khairi, Cak-Cak Cekuk, dan di tangga ke-19 Noah Bahrain Malam-Malam. Lagu itu naik satu anak tangga. Lagu ini lagu pencalonan baru. Baru saja 2 minggu berada di carta Hits 20 Selangor FM. So, jadi bagaimana jika anda minat lagu itu, cepat pergi ke Instagram ataupun Facebook Selangor FM dan undi lagu tersebut. Baiklah, jom kita teruskan carta Hits 20 untuk lagu di tangga ke-18, Rasa dan Takdir. Lagu ini turun 4 anak tangga. IC man, ini sedih sikit man. Kan, jadi pastikan undi lagu Rasa dan Takdir, nyanyian Irfan Haris dan Amira Osman. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Carta Hits 20
3: Nombor 18.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: 10.35 minit pagi bersama saya lagi. Selamat di Weekend Wake Up. Carta Hits 20. Kita dah berlangsung 4 lagu. 4 lagu di tangga ke 20, 19, 18 dan 17. Jadi selepas ini lagu apa pula di tangga ke 16? Lagu ini turun 4 anak tangga. Teruk ni. Macam mana turun 4 anak tangga ni? Mana undian anda? Okey. Jadi jika anda mengikuti Carta Hits 20 Selangor FM, ayuh terus pergi ke Instagram ataupun Facebook Selangor FM dan kata carian Selangor FM 100.9, anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Tengok ni macam mana boleh jatuh 4 anak tangga. Teruk ni, sakit ni. Jatuh ni 4 anak tangga, sakit ni. Okey, baiklah, jom kita teruskan. Dengarkan lagu daripada Alfa, Piramdi Saloma, di tangga ke-16 Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20 nombor 16.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Bersama saya lagi DJ di Weekend Wake Up. Macam tadi kita dah dengarkan dua lagu di tangga ke-16 dan tangga ke-15. Lagu daripada Alpha, P. Ramli dan Saloma. Lagu itu turun empat anak tangga. Dan baru selepas tadi, daripada Syeha Zikir, Minta Ampun. Sebelum ini, nombor 18 naik tiga anak tangga. Ini mantap. Ini maksudnya anda alert dan anda membuat undian untuk lagu ini. Come on guys. Jadi yang pendengar-pendengar Selangor FM, jangan lupa pergi ke Facebook atau Instagram Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9, dan di sana anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Baiklah, jom kita pergi ke lagu yang seterusnya. Lagu Gila Bayang dari Amar di tangga ke-14. Lagu ini naik tiga anak tangga. Cantik. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
3: Carta Hits 20.
4: Nombor 14.

0: lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bising anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Sebab apa?
2: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, pilihan tepat untuk anda. Jam menunjukkan 10.54 minit pagi. Macam mana orang Selangor? Anda di mana? Dah selesai dah. Yang dah selesai bersenam kan? Dah selesai bersenam. Dia lepas bersenam tu, dia layan lontong pula tu. I see, man. Okay. Lontong baru tu. Okay, baiklah. Tadi kita dengar, sekiranya sudah dengarkan dua lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang dan Wani Hasrita, Lembayung Tari. So, sekarang kita pergi ke carta hits 20, tangga ke-12. Lagu dinyanyikan oleh Hakim and the Magistrate Juliet. Lagu ini naik 4 anak tangga. Cemerlang, gemilang, terbilang. Jom Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Carta hits 20, nombor 12.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Carta Hits 20.
2: Nombor 11.

0: Aish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa happy,

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa je lah.
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Itu dia tadi lagu di tangga ke-12 dan lagu di tangga ke-11. Lagu daripada di tangga ke-12 daripada Hakim and the Magistrate Juliet. Lagu itu naik 4 lah tangga. Dan lagu di tangga ke-11 Adik saya Abis Sore. Lagu itu turun 2 anak tangga. Jadi set kita ni, jangan lupalah nak undi lagu Lagu Adik Saya Abis Sore ni. Okey, baiklah. Jadi sekarang jam menunjukkan pukul 11.05 pagi. Kita berganjak terus ke lagu di tangga ke-10. Lagu ini turun 4 anak tangga. Apa dah jadi lagu ni? Jom kita dengarkan. Cepat-cepat undi, okey? Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
4: Carta Hits 20.
5: Nombor 10.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Macam mana? Okey, tadi kita dah masuk ke 10 lagu terakhir carta hits Selangor FM. Tadi di tangga ke 10, Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Lagi tu turun 4 lang tangga. Dan tangga ke 9, Datuk Seri, Siti Nurhaliza. Sebelum ini nombor 11 naik 2 anak tangga. Okey, mantap. Jadi Siti Zona dah buat kerja dah. Okey. Baiklah, jadi lagu yang seterusnya, lagu yang dinyanyikan oleh Afis, Harap Palsu. Lagu ini turun 3 anak tangga. Sebelum ini di tangga ke-5, hari ini turun 3 anak tangga, tangga ke-8. Jadi ingat, anda jangan lupa untuk undi di Facebook Selangor FM ataupun Instagram Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9. Dan di sana anda akan dapat mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Jom kita teruskan lagu di tangga ke-8.
2: Carta Hits 20,
3: nombor 8.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hits 20. Nombor 5.

0: mengikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026, pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Jangan sekadar dengar, jadikan penentu carta. Ha, itu dia ingatan daripada kita untuk anda semua. Jom undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Macam mana tadi lagu daripada Hazama, Aku Bukan Narsisis. Di tangga ke lima. Okey. Jadi anda berpuas hati dengan lagu itu. Okey, dengan kedudukan lagu itu anda berpuas hati. Okey. Baik, lepas ni lagu favorite saya. Lagu ini naik tiga anak tangga. Mantap. Daripada Haziq Rosabi, Nur Leila. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: No. 4.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hits 20. Nombor 3.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, ada berita sedikit lagi yang saya nak sampaikan. Tadi saya bacakan tentang laporan Met Malaysia tentang ribut peti. Sekarang Jerebu, dua titik panas dikesan di Selangor. JAS aktifkan pelan tindakan Jerebu Kebangsaan. Jabatan Alam Sekitar JAS mengesan dua titik panas hotspot di Selangor ketika kualiti udara di beberapa kawasan negara mula terjejas susulan pergerakan asap jerebu rentas sempadan. Berdasarkan kenyataan JAS hari ini, Image Satellite National Ocean and Atmospheric Administration NOAA pada 7 Ogos merekodkan 25 titik panas di Malaysia, melibatkan 22 di Sarawak, 2 di Selangor dan 1 di Terengganu. Pada masa sama, 643 titik panas yang dikesan di Kalimantan dan 17 lagi di Sumatera yang dikenali pasti antara punca pergerakan asap jerebu di rantau ini. Setakat ini, jam 8 pagi, JAS memaklumkan 3 kawasan mencatat kualiti udara baik, 60 kawasan sederhana dan 5 kawasan berada pada tahap tidak sihat semuanya di Sarawak. 5 kawasan berkenaan iaitu di IPD Serian, Kuching, Samarahan dan Seri Aman. JAS telah meningkatkan aktiviti penguatkuasaan dan rondaan harian di kawasan berpotensi berlaku pembakaran terbuka. Jadi tadi saya ingatkan tentang ribut peti, sekarang saya ingatkan tentang jerebu. Dan jadi nampak aja hari ini masa dia tidak apa, mungkin hari ini hari yang kurang sesuai untuk kita membuat aktiviti di luar terlalu lama. Sekejap boleh lah. Okey, sekejap boleh. Jadi lepas buat aktiviti luar sekejap, lepas tu jom dengan satu family balik rumah. Biar berehat di rumah lah. Semoga kita tak terperangkap dengan ribut peti dan juga masalah jerebu yang nampaknya macam nak datang ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa sahaja yang pendengar-pendengar Selangor FM menemani saya daripada jam 6 pagi hingga jam sekarang. Pada jam 12 nanti kita akan dengarkan, saya akan pass baton kepada DJ Anis. Jadi dia akan temani anda untuk chill weekend anda. Sampai ke pukul 6 nanti kan. Sampai ke pukul 6 nanti anda akan bersama DJ Anis. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menemani saya, yang menemani saya daripada 6 pagi hingga jam sekarang. Dengan seleksi lagu-lagu menarik dan info-info yang saya telah sampaikan, berita-berita yang saya telah sampaikan. Jadi saya berharap anda semuanya berpuas hati. Jom lalui weekend anda bersama keluarga bahagia anda dengan happy-happy sahaja, insyaAllah. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan dirahmati Allah selalu. Saya tinggalkan anda dengan juara lagu Carta Hits 20 Selangor FM, Sayang Orang Sama. Adira Suhaimi, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Carta Hits 20
4: nombor 1.

Dan assalamualaikum, selamat tengah hari diucapkan untuk anda. Tadi telah pun bersama dengan Ad. Sekarang ni saya Anis menemankan anda dan saya doakan kepada anda ya. Okey, mengangkat tangan, saya menadah. Okey, semoga apa jua yang anda sedang usahakan dipermudahkan. Segala kesulitan dipermudahkan juga kepada anda. Dan yang baru saja mungkin kehilangan yang tersayang, semoga Allah kurniakan keredaan kepada anda. Dan semoga kepada anda yang menyambut hari jadi di bulan Ogos ini, anda beroleh rezeki yang melimpah ruah. Sambil-sambil itu, jom saya ini selamat belanja dan lagu Lembayung Tari.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: kembali bersama dengan saya dalam Chill Weekend. Ya, saya Anis temankan anda. Dan di talian sekarang ni kita ada sama kita Abang Wan kita. Sehat apa Wan?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Macam mana dengan cuaca kat Kajang hari ni?
1: Hari ni mendung ni nampaknya. Tengah hari ni
0: berarak kalbu. Kalau dekat Angkasa Puri Selangor FM sekarang ni, berada di Angkasa Puri Kuala Lumpur, hujan lebat.
1: Oh, Alhamdulillah.
0: Itulah sejuk. Tak payah pasang aircon bang eh.
1: Ya. Tapi ada angin banyak ni. Mendung-mendung tapi angin banyak.
0: Okey, angin tu tak apa, jangan angin kemarahan kan. Hari ni menu apa?
1: Sejuk sikit. Hari ni ikan ikan cincaru masak asam pedas campur bende.
0: Wow, letup. Okey, dah masak ke baru nak masak tu bang?
1: Dah masak dah.
0: Oh, selamat menjemu selera lah.
1: Lepas Zohor lah makan.
0: Lepas Zohor kan eh. Sekarang saya santai dulu dengan radio eh.
1: Yeah, betul.
0: Okey, bang, nanti nak ajak bang berkenalan Jo nanti dengan penyanyi wanita pukul 3 petang nanti bersama dengan Kekan Nizam.
1: InsyaAllah.
0: Okey, dia nama dia kalau untuk ialah kalau macam dia agak orang kena sikit lah kalau kalangan Gen Z. Tapi si adik manis nanti boleh tengok dekat live Facebook nanti bang eh, dekat
1: InsyaAllah.
0: TikTok.
1: Okey,
0: bye-bye. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Alright, itu sahabat kita Abang Wan yang berada di Kajang. Okay, kalau sama selebriti ni, itulah kita kadang-kadang gilir-gilir. Kalau anda ingat kumpulan G2, ingat tak G2? Otai lama dulu tu, lagu yang apa Sengsara tu. Kalau kat YouTube tu lebih 38 juta tu. Jadi itu yang akan datang nanti menanti untuk edisi bulan 8 ni. Kumpulan Dynamic pun bakal bersama dengan kita juga. Okey, pada bulan Ogos inilah, bulan ini. Tapi untuk hari ini, Sembang Celebrity, ia ke udara setiap hari Sabtu lah kan. Okey, boleh dengarkan pukul 3 petang. Kita bakal bersama dengan Kekan Nizam. Dan tadi cakap pasal cuaca, kepada anda, ke mana jual lokasi anda tu, boleh tinjau dulu dekat Mat Malaysia ya. Taip manja Mat Malaysia, boleh buka page dia, tengok ke mana lokasinya tu. Sebab macam sekarang ni di 6 daerah di negeri Selangor, hujan lebat ribut petir sampai pukul 1 tengah hari. Dekat mana? Melibatkan Sabah Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak dan juga Petaling.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita, eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengan ini bincangkan kepada anda. Ya, berkabar sis Liza Ahmad. Kita berada di Sungai Anis, di Perak ni. Ha, panas. Oi, panas lilit ya. Kadang seronoknya kalau kita sedia baju cepat sikit kering kan. Ha, sis Liza, cik, ha, cakap si Anis ni yang tak berapa nak sedia baju. Saya ni macam pula kadang memang sejujurnya tak apa lah nak rajin tu menyanyi dai baju masak insyaAllah memang ha, pagi tengah ni petang malam masak je tau ha, sedia baju ala sikit pinggang lah ala kejap lagi lah macam-macam alasan si Anis ni. Makanya jika ada rezeki bolehlah beli mesin basuh yang dia sekali keringkan baju tu kan ha, contohnya nak belikan hadiah untuk mak ke ataupun mak mertua ataupun adik anda yang mungkin tengah sarat mengandung ke apa hadiah nak bagi ni lah. Wah kena pula adik-beradik semua sporting boleh collectkan seorang 100 ke contoh. Adik-beradik pula ramai ha, belikan mesin basuh yang sekali keringkan terus. Senang kerja dia kan ha, kadang tu ada yang kalau kita macam orang rumah ke ataupun mak ayah ke dia tak berapa sangat lah nak ambil orang gaji ke apa ha, tapi nak memudahkan dia buat macam tu lah kan ha, belikan alatan yang memudahkan dia sekaligus ha, basuh baju sekali kering. Eh, nenek tengok dah kering baju. Macam tu. Yelah kadang kemudahan ni memang memudahkanlah. Mungkin orang kata macam boleh jadi lagi malas. Dulu-dulu okey je nak melipat apa semua tu. Nak basuh ha, yelah kau ni cerita pasal sekarang. Okey, daripada Aunty Zai kita ni ada ke ha, mesej nak lipat baju. Ya Allah bestnya. Agaknya kat Jepun ada kot ha. Nanti kita cari-cari sesuai tengok apa benda mesin yang lipat baju ni kan. Kalau macam Aunty Zai kita sekarang ni mendengarkan ketika ni orang Perak juga layan Hindustan. Nanti kita belanja lagi banyak lagi Hindustan eh oh, okay Aunty Zai sahabat kita yang berada dekat Bukit Mewah tu number one. Terima kasih juga yang menyapa dengan ucapannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT di mana juga kita berada. Terima kasih Ayah Chok. Kepada anda juga kalau nak menyapa 019-330-4425. Okay, jom nak dengarkan lagu Spring Sampai Hati. Ada juga lagu daripada seorang penyanyi yang telah pun menetap eh di negara China. Dia sampai-sampai je orang semua peminat bangsa China, negara China datang ha, ke rumah dia peminat dia. Dan semua macam suik-suik je menghormati dia ha, minat dekat dia. Siapa? Ha, Sheila Amzah. Sebentar lagi. Sama.

Omar Haikal menerusi lagunya Gila Bayang. Okay, baiklah. Kepada anda, macam mana cuaca kat tempat anda, kata sahabat kita tadi? Cik Kamaruzanin. Katanya panas dalam kebun. Siapa cakap? Oh, baguslah panas. Cepat kering baju tadi saya sebut kan. Betul abang Kamaruzanin cakap bukan takat baju je kering ni. Setakat pun cepat kering. Si minum tadi. Itulah, membuat candor kena rajin minum air masak. Ya tak? Okey. Dan juga kepada anda yang ada ubatnya tu, dah makan ke belum ubat? Ikutlah nasihat doktor. Semoga cepatlah sembuh. Okey. Senang nak beribadat kan? Okeylah. Dan cakap pasal beribadat nanti, untuk azan Zuhur. Dan selepas itu juga ada mawadah pada pukul 1.30 minit tengah hari. Dan untuk anda lah, senang nak merancang waktu anda, mungkin sekarang ni tengah jalan ke ataupun baru nak keluar Zuhur ini, untuk anda berada di kawasan Shah Alam, juga kawasan yang sama waktu dengannya, Zuhur pada pukul 1.22 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di kawasan Shah Alam, juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan seperti biasa, 1 hingga pukul 2 petang ada muzik tanpa henti. Saya akan kembali membuka tirai untuk pilihan hujung minggu. Boleh beritahu kat saya tau. Saya layan anda. Boleh call ke radio, beritahu kat saya apakah lagu yang anda suka. Ataupun boleh hantarkan WhatsApp ke Selangor FM. Okay, voice note pun on, text message anda pun on. Duduk okay. 0193304425 Selangor FM.

kata Pak Lang, Haji OKU kita katanya, wow, macam zaman muda-muda dulu lah bila dengar lagu Highway Star tu katanya. Lagu tu nak dikembali oleh abang-abang kita yang berada di Bukit Mewah tu, ha? Cik Zahir Merazak, sihat ke? Ada juga Mek Ruby, KKB. Wow, pekena nasi goreng ke tu? Selamatlah menjamu selera, okay? Saya kembali nanti temankan anda dalam pilihan 7 minggu.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Mawaddah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita boleh dapat pelajaran daripada keluarga baginda Nabi ini? Banyak. Pertama, kita nak ambil pelajaran bab poligami. Orang sekarang isu, macam kita di Jabatan Agama, polisi kita tidak melarang, tidak menggalak. Yang penting ikut undang-undang. Dalam bab poligami, kita kena ingat Nabi hidup bermonogami. Monogami ni maknanya hidup dengan isteri seorang. Berapa tahun? Selama 25 tahun. Nabi duduk dengan seorang isteri. Dan Nabi berpoligami selama 10 tahun sahaja. Ertinya monogami lebih panjang daripada poligami. Ini menunjukkan bahawa poligami bukan tuntutan yang besar. Monogami itu lebih panjang tempohnya daripada poligami. Sebagaimana diwartakan dalam hadis riwayat Aisyah, Nabi tidak memadukan Khadijah sehinggalah dia meninggal dunia sampai Khadijah wafat. Dan itu sahih dalam hadis Muslim. Cinta pertama baginda kepada Khadijah kekal sampai akhir hayat, dan baginda tidak pernah menambah isteri sepanjang perkahwinan pertama itu. Jadi pelajaran yang pertama kepada orang lelaki, kalau nak nikah, ikut apa petunjuk Nabi tadi. Ikut tu petunjuk Nabi. Mungkin orang lelaki akan marah, oh payah nikah kena kita mati dulu, tak merasa gini. Tak, ni kalau kata nak ikut sunnah. Tak nak ikut tak apa, nak cerita kalau nak ikut sunnah. Sebab kalau tanya saya, selaku bekas qadi, kalau nak poligami silakan je. Silakan. Cuma poligami ni, jangan minta izin, jangan. Minta maaf sudah. Buat dulu, minta maaf kemudian. Kalau minta izin, tiga kali kiamat tak dapat lagi. Pergi je. Payah sangat nak minta pergi mahkamah apa semua. Buat je saja, nanti kita ikutkan peraturan. Walaupun tak sepatutnya kita ajar begini, tapi daripada huru-hara kehidupan dia, yang penting kena ada minta. Sama ada minta izin atau minta maaf. Yang penting minta maaf tu kena ada jugalah. Kalau tuan-tuan ada masa, nanti boleh cari buat program, satu program bedah buku. Cari satu buku, buku ini tulisan Cahyadi Takaryawan, seorang penulis di Indonesia. Cahyadi Takaryawan, dia ada buat satu buku ilmiah. Buku ni bagus, orang perempuan mesti suka buku ini. Tajuk buku ini, Bahagiakan Dirimu Dengan Satu Isteri. Buku tu bagus, dia ada hujah dalam itu, hujah-hujah ilmiah. Setakat mana poligami adalah tuntutan agama. Dia bukan, dia ustaz juga, dia orang lelaki, dia bukan orang perempuan. Dia buat analisis gini. Apa sebab? Kajian ini kena ada second opinion supaya tidak mudah dilakukan benda-benda gini ya. Tapi itu kalau ikut Nabi tadi, kita dah ceritakan isteri pertama janda, dua janda, tiga anak dara, janda. Itu susunan isteri Nabi. Jadi pada tuan-tuan nak poligami sama juga. Isteri pertama tak apalah, mungkin kita kahwin masa dia anak dara. Kalau nak poligami ikut cara Nabi tadi. Janda, anak dara. Itu caranya. Jangan hak pertama anak dara, dua anak dara, tiga anak dara, empat anak dara. Oh, semua anak dara. Tidak salah. Ni kita bincang, nak ikut sunnah. Kalau nak ikut sunnah, bukan ya anak-anak saja. Termasuk dalam kehidupan itu, ya. Kemudian, apa lagi yang kita boleh bincangkan daripada pelajaran kisah keluarga Nabi? Anak Nabi ada berapa? Ada tujuh. Siapa nak ikut sunnah, dapatkan tujuh anak. Kalau dah terlebih, tak apa. Kalau kurang, usaha lagi.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Anak Nabi ada 7 dan majoriti anak Nabi adalah perempuan. Majoriti. Yang pertama anak Nabi namanya Zainab radhiyallahu anha, lahir di Mekah tahun ke-24 sebelum hijrah. Anak Nabi yang kedua nama Qasim. Qasim wafat tak sampai umur setahun. Anak Nabi yang ketiga namanya Raqiyah ataupun Raqayyah, lahir tahun ke-22 sebelum hijrah, juga lahir di Mekah. Anak Nabi yang keempat namanya Ummi Kalsum, lahir tahun ke-19 sebelum hijrah, juga di Mekah. Anak yang kelima Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, lahir tahun ke-18 sebelum hijrah, juga di Mekah. Anak Nabi yang keenam namanya Abdullah, lahir sebelum hijrah di Mekah, wafat lebih kurang umur dia kurang daripada setahun, tak sampai setahun masa tu sebelum pelantikan sebagai rasul. Dan anak yang ketujuh Nabi namanya Ibrahim, ibunya kepada mak anak pada Maryam tadi, dia wafat pada 28 atau 29 Syawal tahun 10 hijrah, umurnya setahun lebih gitulah, dekat hampir 2 tahun. Jadi anak Nabi majoriti semuanya perempuan, anaknya ada 7 orang. Dan satu perkara kita kena ambil pelajaran daripada ketujuh-tujuh anak Nabi, Nabi sepanjang umur dia, dia telah melihat kematian 6 orang anak dia masa dia masih hidup. Hanya seorang saja anak dia yang meninggal lepas dia wafat, iaitu Fatimah Az-Zahra. Jadi kepada mak-mak kita di kampung atau ibu-ibu yang ada kehilangan anak seorang dua, banding hidup dengan Nabi, Nabi sengih je dengan masalah kita. Berapa anak meninggal? Seorang. Anak dia berapa? 12. Meninggal seorang.

punya masalah ni kecil sangat. Di sisi Nabi, sikit sangat. Ya. Jadi apa pelajaran lain kita boleh ambil dari rumah tangga Nabi? Pertama, dalam hubungan suami isteri, Nabi ni sangat terkenal sayang kepada isteri. Oh, ni kita panggil ombak kasih ni tadi. Ombak kasih Nabi memang umpama tsunami punya ombak. Sehingga kan Nabi sebut khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kamu adalah yang baik pada isteri dan aku yang paling baik sekali dalam bab itu. Apa sebab Nabi digelarkan isterinya qawarir? Ada satu hadis Muslim Nabi sebut riqan bil qawarir. Qawarir ni jamak daripada qarurah, botol, botol kaca, balang kaca begitu ya. Nabi kalau isteri-isteri dia naik kenderaan, naik unta, Nabi akan pesan pada driver, pada pengiring, ha, riqan bil qawarir. Kamu semua hati-hati ada botol, ada botol, kata Nabi. Kenapa Nabi umpamakan isteri-isterinya macam botol? Simbolik, sifat berlemah lembut terhadap botol itu tadi. Umpama kita bawa benda kaca apa semua tak, kita akan jadi beraluh je cara pegang apa semua kalau dulang, sebab kita tak nak pecah. Kata setengah ulama tafsir yang menafsirkan hadis-hadis tentang isteri-isteri Nabi, Nabi nak bagi tahu orang perempuan jiwanya macam botol kaca. Kalau dia jatuh, dia akan pecah. Walaupun kita boleh ambil gang gajah, sambung-sambung-sambung, boleh sambung. Walaupun boleh disambung, retaknya masih ada. Itu hati perempuan. Mereka ini istilahnya, they can forgive but never forget. Dia boleh maafkan kita, tapi tak akan lupa kesalahan itu. Tanyakan pada isteri yang sedang berpoligami sekarang, yang ada madu. Dia boleh tak maafkan suami dia, hok menipu dia, kata tak nikah rupanya nikah. Dia boleh maafkan, tapi nak lupakan, mimpi ya. Mimpi, mimpi. Sebab itu bak ni sensitif sangat. Ada isteri dia pernah, saya beberapa minggu lepas pergi ke Kudat Sabah. Sabah ni dia banyak cerita suku-suku yang adat kuat ni, tak beri poligami, tak beri apa. Ada satu kes, tuan-tuan jangan pelik, kalau suku tertentu di Sabah, lepas isteri dia meninggal, suami akan langkah jenazah isteri. Langkah. Jadi ni mufti cerita, mufti Sabah cerita. Sebenarnya buat apa dia langkah pula? Dia orang ni luruh sangat. Isteri dia beritahu, kau kalau mau nikah satu lagi bah, kau langkah mayat aku dulu bah. Dia langkah sungguh. Pelik orang. Mewadah.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTFM.

2:21 minit petang. Hello. Okey, selamat menunaikan solat fardu zuhur ya untuk kita yang belum lagi tunaikan. Okey, jangan nanti-nanti kau tiba-tiba dah asal. Alamak. Dan sambil itu, ini hari Sabtu yang indah ini. Hari ini 8/8/2028. Tak adalah gerau. 8/8/2026. Selamat mendengarkan Chill Weekend. Okey, ada yang tanya kat WhatsApp sama Fanny, macam mana nak menang tiket konsert tu? Okey, nanti saya tanya anda soalan. Okey, nantikanlah bila-bila waktu hingga pukul 6 petang nanti. Soalan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur. Okey, jadi contohnya macam ni lah. Dari masa ke masa kita bagi info sikit lah. Okey, kenapa KLMFA menjadi penganjur konsert ini? Konsert apa? The Gen Z Concert yang bakal okey dihiasi oleh persembahan Ismail Izzani, Zain Akal, Iman Troy dan juga Syarik Noor. Okey, jadi jawapan kepada kenapa KLFA menjadi penganjur konsert, sebab apa tahu? Untuk mempelbagaikan aktiviti dan juga platform menambah dana persatuan. Itu jawapan kepada soalan tadi itulah. Jadi dia tidaklah terhad aktiviti bola sepak semata-mata. Dalam masa sama sebenarnya KLFA pernah juga buat jualan amal, okey, jualan makan malam untuk tambah dana persatuan. Okey, jadi info akan diberikan dari masa ke masa. Makanya nanti bila dia tanya soalan, DJ tanya soalan ya, saya dan juga Balung nanti ketika Balung bertugas akan tanya anda soalan. Siapa dapat jawab boleh call radio, okey, 0322873203 ataupun 2287-3204 untuk anda menangi sepasang tiket ya. Itu dua keping lah, sepasang tiket ke konsert Gen Z bila pada 26 September nanti.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Assalamualaikum, selamat petang dicakan untuk anda yang mendengarkan Chill Weekend ketika ini. Telah ada The Final Countdown. Semoga terhibur ya, Zain berada di Sementa, Wak Atan, Niki dan juga in the gang di Lepak Intex. Betul kata sebut tu, tempat tu. Dan juga katanya, jom kita bagi sokongan kepada Malaysia. Okey, kepada harimau kita, semoga terus mengaum untuk mengalahkan Filipina malam ini, 9 malam. Terima kasih Zal yang berada di Sementara. InsyaAllah kita bagi sokongan padu kepada pasukan kita kan. Dan juga kepada sahabat kita yang tak apa nak sihat, semoga cepat sembuh. Ada yang nak pergi klinik, katakan dia zoo kita, semoga dipermudahkan lah ya. Okey, juga ada yang tengah minta lagu. Maklumlah dalam pilihan hujung minggu ni kan, boleh beritahu kat saya lagu apa yang anda suka. Okey, kepada Sispah kita, semoga terhibur. Kejap lagi menanti lagu Hijau Bumi Tuhan yang telah dimintanya. Okey, juga ada Wan Salman Naim ya. Apa khabar Abang Wan Salman Naim di Batu 37 darat sahabat berenam, nak dengarkan lagu Joget Menanti katanya. Joget Menanti Jodoh. Wow, kita carilah lagu ni ya. Dan untuk anda, kalau nak minta lagu juga, boleh call ke radio 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Hantarkan ke WhatsApp Sungai FM pun boleh.

Itu dia lagu Laut Challenge. Lagu telah diminta oleh Arwi Mak Imbong. Semoga terhibur dia ya. Dia juga sebenarnya banyak aja lagu dalam filem Upload Channel tadi tu kan. InsyaAllah nanti lain kali kita siarkan versi lain pula. Okey Awi, dan juga beranda berminat lagu Hindustan, Koli Boli, menanti anda setiap hari Sabtu juga hari Ahad belah malam sama dengan Malung. Dan nantikan sebentar saja lagi dalam Sembang Selebriti 3 Petang, kita bakal bersama dengan Kekan Nizam. Apa cerita barunya? Siapa awak manis ni? Nanti kita kena kenal nanti, okey, pada pukul 3 petang di Selagi FM dalam Sembang Selebriti.

mengikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Aula featuring Jenny Nadirah Chin, lagu bertajuk Ulul Azmi. Itulah dia, ya, dan tak diam. Okey, tak lama lagi kita bakal menyambut Maulidur Rasul. InsyaAllah kita usah sebaiknya lah, kan, untuk perbanyakkan ibadah sunat. Dan untuk anda yang baru je buka radio, hello, selamat mendengarkan 100.9. Ada awet manis di konti tau. Nak tahu siapa? Nanti jemput singgah live Facebook dan juga TikTok Selangor FM selepas ini. Dalam Sembang Selebriti, kita bakal bersama dengan Kekan Nizam.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello, selamat petang ucapkan untuk anda. Ah, suara siapa yang cantik sedapnya tu, suaranya tu, cakap pun dah sedap dah. Apa khabar Kakak Nizam?
2: Khabar baik.
0: Ya, sihat awak eh?
2: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bertemu lagi kita.
2: Ya.
0: Walaupun saya tak ingat yang awak kata awak pakai
2: tangan. Jangan.
0: Jangan. Kepada anda, selamat singgah ke Facebook Live Selangor FM. Cakap dengan anda eh, demi Allah tahu. Selalunya kita kan, kalau adik nak tahu eh, Kakak eh? Mm-hmm. Kita panggil Kakak boleh ke?
2: Boleh.
0: Okey, selalunya orang gambar dia, ramai lagi lah meletup-letup. Kita jumpa orang dia, tak berapa lah nak seum gambar. Kakak ni, dia terbalik pula. Bila jumpa orang ni, cantiknya kau adik.
2: Terima kasih Kak Anil.
0: Dan awak punya PR awak ke manager awak ni?
2: PR saya.
0: Kan, dia pun, aku pun confused satu artisnya ni.
2: Nampak, letup juga kita bawa kan.
0: Kan, dari Rusam memang macam tu, hebat-hebat. Kepada anda kalau, yelah kalau kita sedia maklumlah syarikat rakaman kat Malaysia ni dulu sampai sekarang, dia macam-macam kan. Betul. Tapi Rusam namalah, nama besar ya.
2: Dah lama lah.
0: Selain daripada Kak Nizam, siapa lagi ada? Flow Etiket masih
2: ada,
0: lagi ke?
2: Ada, masih.
0: Okey lagi.
2: Sarah Suhairi, Sofian Suhaimi.
0: Tu je ingat?
2: Ada lagi. Siapa?
0: Ramai. Tiba blank pula. Sebab kita tak nak interview awak pasal Rusamnya kan? Kita nak tanya dia pasal lagu dia. Kan ada lagu terbaru ke?
2: Ada, lagu terbaru betul.
0: Sebenarnya Mordor Rasul ke?
2: Tak.
0: Okay, lagu apa, balada?
2: Lagu galau.
0: Gitu, segalau mana. Nanti kan, kalau anda tak percaya cakap saya, mari singgah ke Facebook Live Selangor FM sekarang ini. Okay, boleh tengok. Ataupun boleh tinjau nanti ke TikTok juga. Kalau Kakak Nizam, kalau ada TikTok pakai nama apa?
2: Kakak Nizam juga.
0: Kakak Nizam. Dia sebutan dia macam mana dia?
2: Keka.
0: Bukan Kika?
2: Bukan Kika.
0: Yeah. Macam mana berdapat terfikir nak jadikan tu nama pentas tu?
2: Sebenarnya tu nama yang family panggil. Memang dari kecil lagi. So bila lama-lama dah masuk dalam industri ni apa semua, since nama tu tak pernah digunakan oleh mana-mana lagi, aku komersialkan nama tu.
0: Itulah masa mula-mula kepada anda. Sebab bila saya dapat nama tu K-E-K-A-N-I-Z-A-M, yang akan laki dek.
2: Oh, sebab Nizam kat belakang.
0: Sebab nama depan Kekar tu pun dia agak bunyinya
2: ganas.
0: Yes. Dia macam a bit masculine. Kan. Tapi cik apa fun lah. Cover kan. Tapi orang ni sangatlah terbalik kontra. Kan.
2: Thank you.
0: Okay, lagu awak ada berapa lagu?
2: Saya takat ni ada 5 lagu.
0: Betul. 5 lagu eh?
2: Tapi macam ada duet dan duet dengan solo lah.
0: Yang paling cute sekali kalau pada anda, kalau ingat lagu Raya, Ya.
2: Macam tu kan?
0: Yelah, duk ulang-ulang lagu tu.
2: Betul.
0: Sikit-sikit lah. Macam lagu Raya, Ya tu?
2: Ya ke Ayoyo?
0: Ya. Ayoyo tahulah. Okay. Tapi Raya, Ya.
2: Raya, ya. Selamat Hari Raya.
0: Dia macam Gen Z lagu yang cute-cute ya. Tak apa, Raya nampak lagi. Puasa pun lebih kurang lagi 130 hari macam tu.
2: Bulan 2 tahun depan.
0: Tapi hari ni, nanti kejap lagi nak seimbang pasal lagu terbarunya yang bertajuk
2: Sebagai Kekuatanku.
0: Wah, yang dengan dia imamku tu.
2: Dia imamku
0: tak
2: tu
0: tak ada nombor 2.
2: Dia belum ada sambungan lagi. Nanti kita cari.
0: Okay kan. Tapi kepada anda peminat bola malam ini, jom kita bagi sokongan kepada Harimau Malaya menentang Filipinas ketika. Jom dengarkan lagu The Cup of Life.

0: selebriti.
1: Ya, bersama dengan saya Annie. Sanda boleh tengok orangnya yang mana satu di Facebook Selangor FM ataupun boleh singgah juga ke TikTok kakak Nizam.
2: Betul.
1: Adik kakak kita ni dia bukanlah baru-baru. Adik ni adik menyanyi dah berapa tahun eh?
2: Saya menyanyi kalau dalam industri kira baru 2 tahun lah.
1: Ya ke 2 tahun?
2: Ya, setahun jam.
1: Salah je.
2: Betul. Baru betul lah 2 tahun.
1: Ya ke?
2: Ya, tapi kalau balik. Eh betul lah. Jangan. Takut.
1: Saya rasa lagi lama lah.
2: Saya
1: kau pakai tebal las bila? Semua juga dia tak kasi sebut. Kepada anda nak tanya kepada anda lah kan. Untuk anda yang menggelar wanita, anda pandai tak pakai turban? Kalau saya tak pandai tau. Kalau saya pakai tu saya rasa macam apa je. Yelah nak kena confident level yang sangat tinggi ya.
2: Betul.
1: Tapi kekal relax je pakai kan.
2: Tak ada. Tak pakai dek? Sekarang dah tak relax dah. Sebab tu tak pakai. Dulu je
1: tapi okey je, you nak pakai cantik je.
2: Betul, betul,
1: kan? Betul, betul. Itulah kata memerlukan confidence level yang tinggi ya.
2: Dia
1: untuk
2: macam
1: muka yang sesuai.
2: Ya, yeah, betul.
1: Dia kan nanti orang confused. Kalau saya lah pakai, nanti orang confused. Saya Malaysia ke orang daripada
2: yes.
1: Afrika Utara kan?
2: Janganlah Afrika Utara.
1: Itu mana?
2: US.
1: US, wow.
2: Yes.
1: Ulu Why Selangor? Selangor bukan eh. Okay, kalau tapi saya memang bulu Selangor pun ni.
2: Oh, faham.
1: Okay, lagu sebagai kekuatanku. Mm-hmm. Siapa komposer dia?
2: Komposer dia actually lagu ni dikompos oleh komposer Indonesia.
1: Oh. Uh-huh. Yang bernama?
2: Yang bernama Yafi dan
1: sebaik
2: juga
1: eh?
2: Aria.
1: Yafi, Aria. Yeah. Yafi laki perempuan tu?
2: Yafi tu lelaki.
1: Oh.
2: Dan dia juga yang kompos lagu Sesaat Ain Abdul.
1: Dapat pula awak air tangan dia kan? Ya,
2: alhamdulillah.
1: Okay. Berapa lama awak praktis tu?
2: Praktis sebenarnya saya dapat lagu ni dah lama. Tapi masa untuk rilis tu agak lama juga. Dalam masa nak dekat 3 bulan juga postponenya.
1: Sebenarnya awak ada masa sangat lama praktis.
2: Tak juga. Sebab mula-mula tak tahu lagi kata saya dapat lagu ni. Tapi alhamdulillah diberi peluang untuk bawakan lagu ni. Jadi bila saya dapat je lagu ni, masa yang saya ada untuk praktis 1 bulan saja. Tapi dalam 1 bulan tu memang praktis betul-betul lah. Sebab saya
1: kalau awak praktis kan, kalau kekan Nizam praktis bawah rusa kan, awak ada guru vokal yang mengiringi, melihat awak, memantau ataupun sendiri je dek?
2: Ada guru vokal.
1: Oh, ada juga. Okey. Kenapa dengan suara awak? Awak rasa ketika itu sebulan tu?
2: Sebab saya rasa suara saya sebenarnya tak sesuai untuk bawa lagu macam ni.
1: Awak rasa?
2: Saya rasa.
1: Teori perasaan sendirilah.
2: Betul. Tapi teori mengikut rasa.
1: Faham-faham.
2: Tapi diorang cakap boleh and so on. So saya praktis lah dalam masa sebulan tu.
1: Oh, kepada anda yang tengah dengar, adik kita ni kakak Nizam kan, kalau tengok dekat poster, anda boleh tengok di poster di Instagram Selangor FM, dengan orang yang dekat depan ni, dia macam orang lain tau. Mungkin photoshoot awak tu ialah sebenarnya awak adalah orang yang bertuah tau. Kepada anda yang mungkin juga seperti kakak Nizam, yang kalau tak pakai makeup pun lawa.
2: Alamak.
1: Dia macam light-light je sentuhan dia kan. Okay, macam mana lagu ni dek? Saya dengar sikit boleh?
2: Okay, boleh, silakan.
1: Awak lah silakan.
2: Oh, saya. Saya
1: yang macam mana
2: boleh,
1: tak tahu
2: boleh
1: lagu ni.
2: Saya belanja sikit.
1: Okay, silakan. So, betul lah. Silakan. Dia serilkan ke aku. Kena babak. Tapi ni tak boleh nak cut-cut ni. Yang ni live.
2: Okay.
1: Tak main lah record. Okay, ready. 3, 4.

0: Ah. Eh, Mel Gosu kalau dengar lagu awak ni pun cair tau.
1: Alah.
0: Wow. Masa suara mak seperti saya masih muda katanya. Kita dengar kan. Sebagai kekuatanku, Kekan Nizam.

0: menyatakan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Sembang Selebriti.
2: Terima kasih untuk Naya menyapa Hafiz Abdullah, juga ada sis Aunty Zai. Kita berada di Utama Lintang Perak, dan untuk di konti ketika ini, saya sambil singgah di Facebook Selang FM, juga di TikTok Kekan Nizam, adik manis kita si Kekan Nizam ni, ha? Okey, tadi lagu Sebagai Kekuatan Ku, okey, hasil nukilan siapa?
3: Yafi Arya.
2: Yafi Arya, okey. Dan penulis lirik dia sama juga?
3: Penulis lirik dia sama juga.
2: Okey, dan juga antara lagu awak yang lain tu yang featuring dengan Asfan
3: Betul.
2: Berdebar tak tiba-tiba kena masa
3: berdebar, berdebar. Sebenarnya waktu tu lagu tu actually di offer sendiri oleh Kak Siti Rosmizah untuk saya nyanyikan. Kira dia memang nak saya dalam lagu tu. Waktu tu
2: sesuai dengan suara kot kan.
3: Mungkin. Alhamdulillah lah, kira satu peluang yang sangat besar lah bagi saya.
2: Yelah, tiba-tiba meletup kan dengan lagu Asfan Syah tu tadi yang kalau lah kata idola awak yang kalau ada rezeki lah kepada anda, mungkin anda pun ada impian anda sendiri. Okay, kalau Kekal sendiri, impian Kekal kalau nak berfeaturing dengan artis antarabangsa.
3: Artis antarabangsa Yes, okay. Kalau featuring artis antarabangsa, paling top list saya is Mahalini lah.
2: Mahalini?
3: Wah. Betul.
2: Mungkin boleh direalisasikan tu. Tidak-tidak ini bukanlah Justin Bieber ke kan, yang macam agak mencabar.
3: Betul. Sangat-sangat. Betul. Saya setuju.
2: Okay, kenapa dengan Mahalini tu?
3: Sebab saya amat-amatlah meminati beliau.
2: Beliau pun minat dengan awak kot.
3: Eh, jangan. Dia nama saya pun tak tahu.
2: Kenapa awak tak tahu? Okay, lepas tu awak suka dia punya betul suara ke, orang yang cantik ke apa?
3: Dia punya cara dia bawa perasaan dalam lagu. Saya sangat meminati benda tu. Even suara dia, walaupun dia tak dia tak hidup dalam keadaan macam tu pun, tapi dia boleh sampaikan rasa tu dengan sangat tepat.
2: Faham.
3: Saya minat lah.
2: Okay, lagu yang paling minat lagu Mahalini tu lagu apa?
3: Lagu yang paling saya minat daripada dia mungkin Ini Laguku.
2: Ini Laguku. Okay, lagi selain daripada tu yang awak suka juga?
3: Artis ke?
2: Mahalini punya lagu.
3: Oh, Mahalini. Bohongnya Hati.
2: Okey. Selain daripada tu, lagi satu?
3: Batasi Rasa.
2: Batasi Rasa. Okey, dan tiga lagu ni mana satu orang nak nyanyi sikit?
3: Saya rasa Bohongnya Hati lah.
2: Boleh? Okay. Boleh tak? Yang suruh saya nyanyi tau.
3: Okey. Saya nyanyi kali ni.
2: Okey, Kis. Dia susah nyanyi tadi, Kis.
3: Ya, saya silap. Saya macam silakan dekat Kak Anis.
2: Kepada anda tengah dengar, siapa pula Kis ni? Okey, Kis ni lah cantik manis. Nama dia pun Kis. Muah-muah. Gurau. Mari kita dengarkan Bohongi Hati versi Kekanisam. Okey.

0: Wah, okay, sambung. Gerak-gerak. Jadi kita dengarkan lagu Balas Balik. Nampilah. Tapi lagu waktu sedap tu. Bila nak, kita dah record dah.
1: Dah release dah.
0: You, tajuknya kita cari.
1: Cita Dusta.
0: Cita Dusta. Jagi closing.
1: Okay.

Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9.

0: Celebrity.
1: Kakak, okay, kalau kekak dalam ahli keluarga kekak kan, mm-hmm. awak juga menyanyi ataupun yang lain ada yang menyanyi juga ke?
2: Secara profesionalnya saya sahajalah. Tapi yang lain tu nyanyi je. Cuma tak adalah sampai ke pentas.
1: Ke karaoke?
2: Ya, betul.
1: Sibuk yang buat kan? Apa orang adik-adik ni?
2: Saya dua orang adik-adik je.
1: Dua? Oh, awak yang ke?
2: Pertama.
1: Oh, tiru. yang pertama. Yang kedua tu? Yang kedua tu laki perempuan?
2: Yang kedua perempuan juga.
1: Perempuan. Siapa nama dia?
2: Nama dia Zahra.
1: Zahra. Hai Zahra. Tak tu channel ni?
2: Dia KV.
1: Oh. Yeah. So tak balik hujung minggu balik?
2: Tak. Macam dua minggu sekali. So sekarang dia tengah kat asrama tu.
1: Kan. Kepada anda juga mungkin hujung minggu ni masa masing-masing dengan keluarga kan. Kalau kakak kalau tak ada show hujung minggu buat apa?
2: Hujung minggu so far saya kerja sekarang.
1: Wah, ada kerja dah. Dengan kakak ke lain?
2: Tak, lain. Tapi orang kata mengisi masa lapang lah. Sebab sekarang tengah cuti SAM. So
1: tengah study ya?
2: Yo.
1: Kat mana? Study mana tahu?
2: Dekat UITM.
1: Sama tadi. You are di hatiku. Ya Allah, memang di hatiku lah sangat. Dah habis 20
2: masa. Aduh, tak apa dah. Kos apa? Kos you apa ni? Music composition.
1: Music ghetto. Nak music kepada anda. Bilakah kali tak akhir anda mengunjungi IPTA anda? Oh, tiba. Selamat dah menghabiskan. Sekarang dah semester ke apa?
2: Dua baru.
1: Baru dua.
2: Baru habis.
1: Diploma degree. Okay, all the best perjalanan.
2: Terima kasih
1: kan? Okay juga tu, sambil-sambil tengah study sendiri memang tengah praktik bidang tu.
2: Betul
1: kan? Jadi semoga diluaskan lagi rezeki untuk awak eh. Dan juga kepada anda yang tengah dengar, jom kita follow Kakak Nizam.
2: Terima kasih.
1: Cari aja di thread ni eh.
2: Di thread, Facebook, nah, semua platform social media.
1: Yang paling aktif sekali?
2: Yang paling saya aktif sekali Instagram dengan TikTok.
1: Okay. Awak selalu live ke apa TikTok?
2: Wow, saya malam lah. Weekend malam pukul 10, 11, 12.
1: Faham. Orang rasa cantik kepada anda. Boleh singgah tengok dia. Okay. Jadi kita cari lagu dia dekat YouTube. Yang dah siap pun music video kan?
2: Betul.
1: Yang bertajuk apa, kekuatan sebagai
2: kekuatanku.
1: Yang empat yang paling susah sekali nak berlaku di mana?
2: Menangis. Ya, dalam MV tu saya menangis ya. Tengok, semua tengok.
1: Air mata real lah tu.
2: Air mata real.
1: Kamu tak pakai minyak cakap apa ke apa tak?
2: Tak.
1: Bawang ke
2: tunggu sejam tu nak dapatkan mood tu.
1: Wow, bayangkan apa tu? Mesti nak bayangkan menangis tu.
2: Banyak benda lah bayangkan. Kena marah, kena bayang apa-apa sajalah yang boleh buat menangis.
1: Akhirnya berjaya.
2: Akhirnya berjaya.
1: Lepas sejam.
2: Ya.
1: Sebab produksi tu dia sabar dengan kau kan?
2: Ya. Sebenarnya dia orang macam dah hujung-hujung dah tak sabar-sabar dah. Tapi macam hujung-hujung tu nampak macam okay ada gaya ni, macam boleh je keluar air mata. Biar-biar tu
1: kalau meletup pun betul-betul nangis. Jadi kepada anda, jom kita support Kakak Nizam dengan lagunya sebagai kekuatan ku. Last belanja lagu.
2: Lagu?
1: Kakak Nizam tu.
2: Okay, yang mana?
1: Mana-mana je.
2: Okay.
1: Sebagai kekuatan ku pun okay ke?
2: Okay.

0: Itulah dia adik kita. Lepas pada anda ya, mana tahu adik anda, anak anda pun ada berbayarkan Nizam ni. Itulah masa-masa yang hobi. Yang penting tak kacau orang. Orangnya pun sweet je. Datang radio ke radio ya. Promosinya, lagunya tu, kita support dia sebagai kekuatan kukuhkan Nizam. Betul. Okay, salam dengan kru Rusa eh.
1: Baik.
0: Dan juga thank you Kiss.
1: Thank you Kiss.
0: Yang bawakan all the best untuk kakak Nizam. Bye. Bye-bye.
1: Terima lah.

itulah dia ya, suara empunya Diana White. Katanya konsert Z Nation. Gitu. Konsert Z ataupun itulah Gen Z tu kan. Konsert Z Nation. Ejaan dia N-A-T-I-O-N. Bisa sebut Nation. Konsert Z Nation katanya. Okay, kenapa nama konsert tersebut Z Nation? Okay, Z Nation 2026. Okay, itu adalah gabungan tiga perkataan tau. Z adalah generasi Z, Nation yang bermaksud negara ataupun bangsa. Dan juga 2026 tu apa? Ha, membentuk jenama baru lah, muzik baru untuk tahun ini, iaitu 2026 tu dinamakan sebagai Concert Z Nation. Katanya tadi kan. Dan juga kenapa dia pilih artis-artis tersebut? Ha, tadi sahabat pengulas dari Tuhan yang namanya Diana White tu katanya Aisyah Reno, Ismail Izzani, Iman Troy dan juga Zinakal. Ha, makanya dia bertepatan lah dengan kehendak dan juga selera anda yang mungkin berusia 50-an, oh gitu, 60-an, 70-an tapi pun suka lagu-lagu Gen Z kan. Jadi sesuai pencapaian dan juga kualiti mereka, empat-empat artis tadi tu, mereka sebenarnya layak lah berada di pentas Z Nation 2026. Okay, kenapa si Anis yang pop-pop dia sebut pasal ni? Sebab nanti kejap lagi saya nak tanya anda soalan. Siapa dapat jawab tepat, kita bagi anda tiket tau. Sepasang tiket untuk anda menangi, anda dan juga pasangan anda ataupun kawan anda ataupun adik-beradik anda. Akhirnya dua keping tiket lah. Anda call, anda yang dapat. Nanti anda boleh bagi kat siapa yang anda nak untuk bawa dia sekali dengan anda pergi ke konsert ini. Okay, bila tu? Nanti saya akan bagi maklumat lanjut. Tapi kepada anda, tak apa, boleh rancang elok sebab di bulan September. Okeylah, kita beritahu lah, 26 September 8 malam kat mana ni? Okey, ini adalah di Damansara. Jadi jangan risau. Okey, bertempat di Idea Life Arena Damansara. Banyak masa lagi boleh set-set dengan bos anda nanti tak cuti kalau anda menang tiket, insyaAllah. Okey, dengarkan kejap lagi, saya akan suruh anda call, jemput call nanti. Okey.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bagaimana kepada anda ya, kalau nak menangi sepasang tiket untuk menyaksikan persembahan Aisyah Reino, Ismail Izani, Iman Troy dan juga Zinakan 26 September pukul 8 malam bertempat di Adia Live Arena Damansara. Telefon ke radio 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Okey, beritahu kat saya Anis, jawapan untuk soalan awak. Apa soalannya tu? Soalannya, apakah nama konsert yang saya sebutkan tadi? Apakah nama konsert yang menawarkan tiket percuma ini? Boleh call ke radio, okey? Selepas ini, saya akan call tau.

0: Corona menangi sepasang tiket ya untuk menyaksikan konsert yang bakal dipersembahkan oleh Syaratino Ismail Izzani, Iman Troy dan juga Zenaka bertempat di Kuala Lumpur di Adia Live Arena Damansara Sara 26 September. Soalannya, apakah nama konsert yang menawarkan tiket percuma ini? Di talian, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat petang. Selamat petang. Siapa namanya?
1: Hidayah.
0: Oh, Hidayah. Sihat ke Hidayah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wah, tenang santai je dengar suaranya tu.
1: Kat rumah.
0: Oh, kat rumah. Okey, jawapan kepada soalan tadi tu. Apa nama konsert ni?
1: Tak ada ABC ke?
0: Tak ada ABC, tak ada. Ni soalan dia tak ada ABC. Awak kena jawab terus. Gitu. Ha, barulah. Dapat tahu betul salah. Ya, ha, silakan cuba. Okay.
1: Concert Z Nation 2026.
0: Concert?
1: Z Nation 2026.
0: Ya ke? Betul ke?
1: Betul?
0: Sekejap saya cek. Tiba, betul. Bagus Dayah ya. Tak payah bagi ABC pun. Alright, jadi tanya Dayah. Kita nak bawa siapa nanti?
1: Bawa adik lah tu.
0: Bawa adik? Oh, dating adik lah eh.
1: Dengan adik tu kalau dia buat kereta kan.
0: Kan, takpelah. Nanti kalau ada boyfriend, boyfriend pula tiba. Suami lah suami. Oh, kan. Kali ni kita pergi adik-beradik. Comel lah meletik adik-beradik. Kan, bila lagi. Okey, tanya Daya. Kan. Okay. Okay. Alright, so terima kasih. Gurau je Daya. Jangan marah. Kepada anda juga. Ha, peluang untuk anda menangi sepasang tiket. Kemana? Ke konsert Z Nation 2026. Okey. Boleh dengarkan nanti juga bersama dengan Balung tau.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Z Nation 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Hello, selamat datang cakap untuk anda. Kemailah kementerian dan agensi berkaitan diminta untuk perketatkan kawalan serta memperkasa tahap keselamatan kat semua lapangan terbang dan juga pintu masuk negara. Ya, okey, itu yang telah dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Titah berkenaan ni, kalau anda nak tahu, dizahirkan oleh Seri Paduka Baginda semasa Seri Paduka Baginda menerima menghadap Perdana Menteri kita. Okey, itu pesanan untuk kita bersama jugalah. Dan untuk anda, selamat mendengarkan 1009. Tahniah kepada Naya yang tadi dah menang tiket kepada anda. InsyaAllah boleh juga menang tiket nanti dengan Abang Long. Okey, terima kasih yang menyapa Tizai. Juga ada sahabat kita Cik Siti Comel. Sambil-sambil bungkus kuih popiah ya. Semoga terhibur dengan lagu permintaan Wally Band tadi tu. Aku Bukan Bontoi telah pun disiarkan. Okey, dalam bilan hujung minggu ketika ini.

0: Mengambil pukul 5 petang seketika kita bakal dengarkan ya. Okey, untuk 5 petang nanti ada berita seketika, utama 5 petang. Selepas itu, saya Anis kembali temankan anda. Tentunya di 100.9.
1: Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: lagu Mati Lampu. Semoga Pak Rashid yang berada di nilai itu terhibur ya. Untuk anda juga semoga terus bersemangat. Teman-teman di sini ada juga yang tengah berniaga. Macam mana jalannya, okey ke? Ni sahabat kita yang jual bunga. Apa khabar? Puan Nifa kita?
1: Hai, khabar baik. Hai semua.
0: Hai. Semoga awak pun ceria lah kan. Petang-petang ni. Nak tanyalah pasal bunga awak ni ha. The konsep bunga yang awak jual ni bunga macam ni? Bunga dalam taman ke, bunga kat rumah ke, jambangan bunga ke? Bunga
1: oh,
0: ke?
1: Bunga ni bunga kita buat dengan bunga pot cleaner ataupun kita panggil dekat bulu. Kita buat sebagai bunga. Sekarang ni kita ada buat untuk bunga telur, bunga bukit, bunga tangan dan juga kita ada juga bunga untuk hiasan meja.
0: Wah, ini kau bunga
1: macam pasu-pasu macam tu.
0: Wah, ni dah makin membesar perniagaan anda. Alhamdulillah.
1: Ya,
0: awak jual bunga jambangan je. Oh, jual juga bunga telur dan sebagainya tadi ya. Okey, macam ni mula-mula sekali yang inspirasi tu tertimbul untuk berniaga jambangan bunga dan lain-lain ni macam mana? Asalnya.
1: Untuk orang kata apa, bantu suami lah sebenarnya.
0: Yalah sama lah kan, dah kahwin. Lama sekarang
1: bantu
0: ni pula.
1: Bantu income untuk bantu suami.
0: Keluarga kan?
1: Juga masuk untuk keluarga. Lepas tu, walaupun sekarang dah, kita dah kerja lain pun, kita masih buat juga. Untuk
0: wah,
1: bisnes ni.
0: Faham maknanya buat beberapa, kira macam walaupun bekerja hakiki tapi ada juga bisnes sampingan
1: Ya betul.
0: Tapi kadang orang kata bisnes sampingan tu dia lagi kencang daripada bisnes yang, daripada kerja biasa kan?
1: Amin. Ya betul.
0: Okey, gubahan yang paling awak suka sekali untuk dekor, bila dapat order yang macam mana tu Ifa?
1: Kalau kata gubahan untuk dekor, kita suka untuk bunga pasu.
0: Dia
1: mini-mini. Tapi orang suka letak macam dekat atas meja kerja ke, atas ruang tamu ke, macam tu.
0: Berapa? Kira macam kalau nak beli tu berapa awak jual harga dia?
1: Yang tu murah je, dah RM15 je satu pasu tu.
0: Satu pasu RM15. Tiba-tiba saya nak tengok jugalah. Kalau nak cuci-cuci mata, apa page dia tu?
1: Boleh je pergi kat kita punya TikTok, Bloom by Far.
0: Macam mana je dia?
1: Bloom.
0: Bloom.
1: Byfa.
0: Bloom by Far.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay. Bloom jarak By jarak
1: Fa.
0: Fa. Bloom by Far. Far tu nama awak lah, Ifa
1: Ya, yeah, betul.
0: Begitu. Okay, jadi jom ramai kita serbu Bloom by Far serendah RM15. Dan juga yang paling mahal awak pernah ambil order berapa harga?
1: Paling mahal RM300 lebih untuk bunga telur.
0: Itu banyak lah kan, bunga telur tu kan?
1: Ya,
0: yeah,
1: betul. Banyak.
0: Itu berapa cucuk awak buat tu?
1: Itu untuk 50 cucuk.
0: Memang
1: untuk satu paha.
0: Faham. Bila satu bunga paha tu, sebab dekor dia tengok, kita tengok juga jenis decoration harga berapa kan.
1: Ya betul.
0: Itulah dia. Okay. Jadi kalau sekali lagi pernah anda boleh cari kat TikTok Bloom by Far, ataupun mungkin nombor telefon ke boleh kongsi ke untuk siapa boleh nak tanya.
1: Boleh 012-97-12-078.
0: 012-97-12-078 Bloom by Far. Itu dia TikTok. Kalau Instagram, Facebook ada pakai?
1: Maksud sekarang tak ada, tak aktif lagi. TikTok aktif.
0: Singgah kat TikTok dia. Bloom by Far. Terima kasih banyak Fa.
1: Sama-sama.
0: Alright, itulah dia. Semoga maju perniagaan Ifa dan juga perniagaan anda. Okay, dalam Based on Air. Selamat mendengar ketika ini. Jom layan lagu Malam Malam Nuha Barin.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sound FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

Itu dia lagu M. Syaihan, lagu bertajuk Seiring. Okey, baiklah, bersama dengan Bandar Rasul yang dekat tiba ni kan, insyaAllah tak lupa lah untuk berbanyakkan selawat. Kita nak usaha teladani akhlak mulia, dan pastilah kita usaha juga untuk menghayati sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Ha, jadi kita hidupkan sunnah, kita hadiri majlis ilmu. Kadang paling-paling tidak ke contohnya, apabila kita terpaksa bedtime story, kita sendiri yang setkan diri kita, okey, hari-hari sibuk je, kerja kat bingkil ke, kerja sendiri ke, padahal kat rumah pun banyak kerja nak dibuat ni, daripada mengemas, masak, ha, macam-macam lagi, baju apa semua. Jadi sebenarnya waktu yang berkualiti dengan anak-anak tu macam tak ada. Jadi mungkin boleh jadikan waktu berkualiti bila waktu diorang dah nak tidur, hari-hari okey, kita bercerita kepada si anak kecil, adik ke, anak ke, cucu anda ke, anak saudara anda ke, okey, bercerita sebelum mereka tidur. Okey, dengan kisah-kisah ringkas, kisah sirah sebenarnya dalam tak langsung tu, betul tak? Macam perang Badar ke kan, nanti kan esok kan cerita pula pasal Yat Jumakjud ke kan, daripada dia tengok cerita entah aku benda monster bagai, baiklah kita bercerita kan. Jadi dalam masa tak kira secara tak langsung, wah, dapat pahala, dan kita pun terpaksa study sikit lah, ha, menggunakan yalah, teknologi yang ada ni senang nak akses cerita untuk kanak-kanak kan. Jadi itu pun secara tak langsung sebenarnya kita telah pun menghayati sirah apabila kita belajar cerita ringkas dan kita cerita semula kepada anak-anak kecil. Kita disiplinkan diri kita setiap hari, ya, gitu. Jadi insyaAllah, salam Madu Rasul yang tak lama lagi kita sambut.

31. Makanya dah kibar kemenir belum pada kenderaan kita ataupun dekat rumah kita? Jomlah, kalau dah tak ada, mana hilang tah ataupun mungkin rosak sikit ke, beli baru. Murah je kan nak beli bendera Malaysia pun. Ha, jadi insyaAllah kita tersemaikan semangat patriotik dalam diri kita dan juga keluarga kita. Ha, dalam saya sama juga, kadang memang kita tahulah kat sekolah kan, mungkin kat tempat anda kerja, ada program-program melibatkan semangat patriotik ini. Jadi kita usaha

untuk sama-sama join juga. Gitu. Okey, baiklah, kepada anda daripada selepas ini, Abang Lu akan temankan anda. Thank you tau. Sahabat kita menyapa. Anis, misi wajib menang ni. Wow, untuk malam ini Harimau Malaya. Jom bagi sokongan, okey. Semoga dapatlah belasah Filipina. Alamak, siapa ada darah Filipina tengah dengar Suara FM ni? Yang marah. Okey, kata sahabat itu Zabra Deji sebentar. Misi wajib menang. Okey, 3-0. Ada juga menyapa Nurida Hussein. Tahniah ya, menang tadi konsert Z Nation tadi tu. Nanti kalau anda yang tak menang tiket tu, tak apa, boleh nanti, okey, boleh apa, memenangi tiket. InsyaAllah peluang anda bersama dengan Abang Long. Aunty Zai pun thank you, thank you. Awi Mak Imbong, Kandezu kita, semoga cepat sihat. Liz Ahmad Brother Deji Sungkai, Haji Wan Salman Naim, juga mendengarkan melalui online. Mungkin anda juga tengah dengarkan ketika ini melalui RTM Klik ke, sementara timbul tawang kan. Dan juga nama anda yang mungkin saya tak sempat nak sebut, alamak, tapi saya tahu anda tengah dengarkan Selang FM. Terima kasih tau. Ada banyak radio tapi anda pilih tak dengarkan Selang FM. Dan ada ramai DJ, anda sedang bersama dengan saya, Anis. Jadi thank you. Saya akan ada lagu ini, Pikachu, lagu yang bertajuk Aku Pilih Kamu daripada Bill Musa.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: apa yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa hati yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, lihat tempat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekarang dah pun 6.5 minit petang untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Moga dalam baik-baik, sihat walafiat. Terima kasih lah, terus melekat menjadikan Selangor FM sebagai radio nombor 1 di hati anda dan juga radio nombor 1 orang Selangor. Bertemu kembali insyaAllah daripada sekarang sampai ke pukul 12.30 malam untuk layan hujung minggu. Terima kasih juga untuk Anis, selesai sudah untuk chill weekend. Esok tengah hari Anis akan kembali lagi temankan kita. Terima kasihlah sahabat-sahabat kita yang antaranya hadir awal menyapa. Sewan sahabat kita yang dari Kajang ni, sampai hujung minggu belum, petang Sabtu ni, Happy Conti, terima kasih banyak. Juga Pak Lang Haji Daulah juga hadir. Assalamualaikum DJ Balong. Waalaikumsalam. Jangan lupa teka-teki asah otak, okey? Tak lupa, kita dah siap soalan. Tunggu je kejap lagi, eh? Kejap lagi Abang Long bagi soalan untuk anda cari jawapannya untuk soalan teka-teki dalam asah otak di Selangor FM. Apa pun kita berhibur dulu bersama dengan Masdo dan juga Aisyah Aziz. Ini pujaanku tersetia, dengarkan Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Okey, kalau anda rasa nak menyaksikan ya konsert ada Gen Z ini, jangan lupa untuk anda tunggu soalan kuis. Okey, soalan yang Abang Long akan berikan kepada anda sepanjang 6 jam bersiaran ni, apakah soalannya, nantikan. Abang Long akan kalau berjaya memberikan jawapan yang tepat untuk soalan nanti, kami akan berikan 2 tiket untuk anda menonton konsert bersama daripada artis yang tanya Aisyah Retno, Ismail Izzani, Iman Troy dan juga Zinakal. Baiklah, mengambil pukul 6.15 minit petang, sekarang Abang Long nak bagi soalan teka-teki untuk asah otak petang ni. Okey, soalan berbunyi, dipukul benjol tak dipukul pun benjol. Apa jawapannya? Dipukul benjol tak dipukul pun benjol. Tahu benjol macam mana? Jadi nak fikirkan. Kalau nak rasa nak bagi jawapan kepada Balung, hantarkan saja jawapan anda ke 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

ada yang WhatsApp Balong, macam mana ya Balong kita nak dapat tiket nak menyaksikan konsert The Gen Z tu yang dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur. Tunggu sabar, bukan sekarang eh. Anda kena jawab kuis. Jadi bagi anda yang berjaya, nanti kita berikan 2 tiket untuk anda bawa ya. Siapa juga yang anda nak bawa untuk menyaksikan konsert yang akan berlangsung pada 26 September 2026 8 malam bertempat di Ideal Life Arena. Damansara menampilkan artis Aisyah Retno, Ismail Izzani, Iman Troy dan juga Zinaka. Okay. Tapi untuk yang berjaya jawab soalan teka-teki dalam masa hutan petang ni, tak ada hadiah, kita saja je suka-suka eh. Okey, nantikan malam nanti yang belum bagi soalannya. Okey, untuk petang ni kita nak ucapkan tahniah lagi pada sahabat-sahabat kita. Macam-macam jawapan yang Balung terima. Ada yang jawab ketumbit kot Balung eh. Ada yang jawab kuih bom. Dipukul benjol, tak dipukul pun benjol, apa jawapannya. Okey, apapun tahniah lah kita nak ucapkan kepada Cik Wan, sahabat kita dari Kajang. Macam tu juga tahniah juga kita nak jawab berikan kepada Cik Ramlan dari kampung Bukit Hijau, Jeram, Selangor juga hadir menemani. Macam tu juga Tini eh. Tini awak dari mana? Bukit Buntung eh. Juga berikan jawapan yang tepat. Jawapan yang tepat, siapa jawab gong, itulah jawapan yang kita cari. Betul kan? Gong kan dia ada benjol sikit. Itulah jawapan yang kita mahukan daripada pendengar-pendengar kita untuk soalan teka-teki dalam masa hutan pada petang ini. Jadi tahniah kepada yang berjaya memberikan jawapan gong petang ini.

0: dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita boleh dapat pelajaran daripada keluarga baginda Nabi ini? Banyak. Pertama, kita nak ambil pelajaran bab poligami. Orang sekarang isu, macam kita di Jabatan Agama, polisi kita tidak melarang, tidak menggalak. Yang penting ikut undang-undang. Dalam bab poligami, kita kena ingat Nabi hidup bermonogami. Monogami ini maknanya hidup dengan isteri seorang. Berapa tahun? Selama 25 tahun. Nabi duduk dengan seorang isteri. Dan Nabi berpoligami selama 10 tahun sahaja. Ertinya monogami lebih panjang daripada poligami. Ini menunjukkan bahawa poligami bukan tuntutan yang besar. Monogami itu lebih panjang tempohnya daripada poligami. Sebagaimana diwartakan dalam hadis riwayat Aisyah, Nabi tidak memadukan Khadijah sehinggalah dia meninggal dunia sampai Khadijah wafat. Dan itu sahih dalam hadis Muslim. Cinta pertama baginda kepada Khadijah kekal sampai akhir hayat dan baginda tidak pernah menambah isteri sepanjang perkahwinan pertama itu. Jadi pelajaran yang pertama kepada orang lelaki, kalau nak nikah ikut apa petunjuk Nabi tadi. Ikut tu petunjuk Nabi. Mungkin orang lelaki akan marah, oh payah kau kena kita mati dulu, tak merasa gini. Tak, ni kalau kata nak ikut sunnah, tak nak ikut tak apa, nak cerita nak kalau nak ikut sunnah. Sebab kalau tanya saya, selaku bekas qadi, kalau nak poligami silakan je, silakan. Cuma poligami ni, jangan minta izin, jangan. Minta maaf sudah. Buat dulu, minta maaf kemudian. Kalau minta izin, tiga kali kiamat tak dapat lagi. Gi je. Payah sangat nak minta pergi mahkamah apa semua. Buat je saja, nanti kita ikutkan peraturan. Walaupun tak sepatutnya kita ajar begini. Tapi daripada huru-hara kehidupan dia, yang penting kena ada minta. Sama ada minta izin atau minta maaf. Yang penting minta maaf tu kena ada jugalah. Kalau tuan-tuan ada masa, nanti boleh cari buat program satu, program bedah buku. Cari satu buku, buku ini tulisan Cahyadi Takaryawan, seorang penulis di Indonesia, Cahyadi Takaryawan. Dia ada buat satu buku ilmiah. Buku ni bagus. Orang perempuan mesti suka buku ini. Tajuk buku ini, Bahagiakan Dirimu Dengan Satu Isteri. Buku tu bagus. Dia ada hujah dalam itu. Hujah-hujah ilmiah, setakat mana poligami adalah tuntutan agama. Dia bukan, dia ustaz juga, dia orang lelaki, dia bukan orang perempuan. Dia buat analisis gini. Apa sebab kajian ini kena ada second opinion supaya tidak mudah dilakukan benda-benda gini ya. Tapi itu kalau ikut Nabi tadi, kita dah ceritakan isteri pertama janda, dua janda, tiga anak dara, janda. Itu susunan isteri Nabi. Jadi pada tuan-tuan nak poligami sama juga. Si pertama, tak apalah. Mungkin kita kahwin masa dia anak dara. Kalau nak poligami, ikut cara Nabi tadi. Janda, anak dara. Janda, anak dara. Itu caranya. Jangan orang pertama anak dara, dua anak dara, tiga anak dara, empat anak dara. Oh, semua anak dara. Tidak salah. Ni kita bincang, nak ikut sunnah. Kalau nak ikut sunnah, ikut sunnah bukan ya anak-anak saja. Termasuk dalam kehidupan itu, ya. Kemudian, apa lagi yang kita boleh bincangkan daripada pelajaran kisah keluarga Nabi? Anak Nabi ada berapa? Ada 7. Siapa nak ikut sunnah, dapatkan 7 anak. Kalau dah terlebih, tak apa. Kalau kurang, usaha lagi.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Anak Nabi ada 7 dan majoriti anak Nabi adalah perempuan. Majoriti. Yang pertama anak Nabi namanya Zainab radhiyallahu anha, lahir di Mekah tahun ke-24 sebelum hijrah. Anak Nabi yang kedua nama Qasim. Qasim wafat tak sampai umur setahun. Anak Nabi yang ketiga namanya Raqiyah ataupun Raqayyah, lahir tahun ke-22 sebelum hijrah, juga lahir di Mekah. Anak Nabi yang keempat namanya Ummi Kalsum, lahir tahun ke-19 sebelum hijrah, juga di Mekah. Anak yang kelima Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, lahir tahun ke-18 sebelum hijrah, juga di Mekah. Anak Nabi yang keenam namanya Abdullah, lahir sebelum hijrah di Mekah, wafat lebih kurang umur dia kurang daripada setahun, tak sampai setahun masa tu sebelum pelantikan sebagai rasul. Dan anak yang ketujuh Nabi namanya Ibrahim, ibunya kepada mak pada anak pada Maryam tadi, dia wafat pada 28 atau 29 Syawal tahun 10 hijrah, umurnya setahun lebih gitulah, dekat hampir 2 tahun. Jadi anak Nabi majoriti semuanya perempuan, anaknya ada 7 orang. Dan satu perkara kita kena ambil pelajaran daripada ketujuh-tujuh anak Nabi, Nabi sepanjang umur dia, dia telah melihat kematian 6 orang anak dia masa dia masih hidup. Hanya seorang saja anak dia yang meninggal lepas dia wafat, iaitu Fatimah Az-Zahra. Jadi kepada mak-mak kita di kampung atau ibu-ibu yang ada kehilangan anak seorang dua, banding hidup dengan Nabi, Nabi sengih je dengan masalah kita. Berapa anak meninggal? Seorang. Anak dia berapa? 12. Meninggal? Seorang. Saya 7 anak, 6 orang mati masa saya hidup. Apa perasaan? Anak meninggal masa kita hidup lagi. Jadi kita punya masalah ni kecil sangat di sisi Nabi, sikit sangat. Ya. Jadi apa pelajaran lain kita boleh ambil dari rumah tangga Nabi? Pertama, dalam hubungan suami isteri, Nabi ni sangat terkenal sayang kepada isteri. Oh, ni kita panggil ombak kasih ni tadi. Ombak kasih Nabi memang umpama tsunami punya ombak. Sehingga kan Nabi sebut khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kamu adalah yang baik pada isteri dan aku yang paling baik sekali dalam bab itu. Apa sebab Nabi digelarkan isterinya qawarir? Ada satu hadis Muslim Nabi sebut riqan bil qawarir. Qawarir ni jamak daripada qarurah, botol. Botol

0: Oh, je cara pegang apa semua kalau dulang, sebab kita tak nak pecah. Kata setengah ulama tafsir yang menafsirkan hadis-hadis tentang isteri-isteri Nabi, Nabi nak bagi tahu orang perempuan jiwanya macam botol kaca. Kalau dia jatuh, dia akan pecah. Walaupun kita boleh ambil gang gajah, sambung-sambung-sambung boleh sambung, walaupun boleh disambung, retaknya masih ada. Itu hati perempuan. Mereka ini istilahnya, they can forgive but never forget. Dia boleh maafkan kita tapi tak akan lupa kesalahan itu. Tanyakan pada isteri yang sedang berpoligami sekarang, yang ada madu. Dia boleh tak maafkan suami dia hok menipu dia, kata tak nikah rupanya nikah. Dia boleh maafkan, tapi nak lupakan mimpi. Mimpi. Mimpi. Sebab itu bab ni sensitif sangat. Ada isteri dia pernah, saya beberapa minggu lepas pergi ke Kudat Sabah. Sabah ni dia banyak cerita suku-suku yang adat kuat ni, tak beri poligami, tak beri apa. Ada satu kes, tuan-tuan jangan pelik, kalau suku tertentu di Sabah, lepas isteri dia meninggal, suami akan langkah jenazah isteri. Langkah. Jadi ni mufti cerita, mufti Sabah cerita. Sebenarnya buat apa dia langkah pula? Dia orang ni luruh sangat. Isteri dia beritahu, kau kalau mau nikah satu lagi bah, kau langkah mayat aku dulu bah. Dia langkah sungguh. Pelik orang.
1: Mawadah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.28 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.31 minit malam. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.28 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa, Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor, hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Okay, sebab kami Selangor FM Radio Nombor 1, Orang Selangor, maka Sukma Selangor 2026 ni kami juga akan keterang bertindak. Akan menyiarkan yang terbaik untuk anda semua sepanjang berlangsungnya Sukma 2026 ini, bermula daripada 15 hingga 24 Ogos 2026 untuk Sukma, manakala para Sukma pula akan berlangsung 5 hingga 10 September 2026. Dan jangan lupa, majlis perasmian Sukma akan berlangsung di Dataran Merdeka Shah Alam pada 15 Ogos 2026. Jadi jemput-jemput datang beramai-ramai, dan seperti mana yang telah pun dimaklumkan oleh esko sukan kita, Tuan Najwan Halimi, okay, di semua lokasi-lokasi di seluruh negeri Selangor sepanjang berlangsungnya semua perlawanan, semua permainan yang terlibat dalam Sukma 2026 ni, masuk tidak dikenakan sebarang tiket. Masuk adalah percuma. Jadi jemput datang ramai-ramai untuk memberikan sokongan, terutamanya kepada kontingen Selangor. Target ataupun sasaran emas untuk kontingen Selangor adalah 80. Kalau kita dapat tu, insyaAllah kita akan jadi skuad yang terbaik. Jadi nantikan anda, okay, juga boleh mendapatkan maklumat terkini melalui laman web selangor2026.com. Dekat situ juga anda boleh menyaksikan jadual perlawanan sepanjang berlangsungnya Sukma Selangor 2026.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Aku ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: Along tak kuat.
1: Okey, lagu terbaru dengan daripada Ultimate dan juga Adam Nugris, ya. Lagu ni berjudul Pegang Tangan. Sekarang dah pun 7.18 minit malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama, waktu dengannya 7.28 minit malam. Nanti sebelum masuknya waktu maghrib malam ni, bagi bahasa untuk Sabtu dan juga Ahad, abang nak kongsikan untuk kata-kata hari ini. Dan untuk hari ini abang nak kongsikan, tiba-tiba terdetik kita nak ganti solat yang tertinggal, tiba-tiba kita terdetik juga rasa nak baca Al-Quran, dan tiba-tiba juga kita nak perbanyakkan beristighfar, tiba-tiba kembali teringatkan dosa-dosa kita yang lampau, dan tiba-tiba selalu kita ingat akan mati. Jadi yang penting bersyukurlah, itu tandanya Allah sedang memberikan kita hidayah dan Allah mulai memperbaiki hidup kita satu persatu. Jadi jangan lupa untuk sentiasa melafazkan Astaghfirullahalazim.

0: Refleksi.
1: Dalam diam, tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita hidup dalam dunia yang sentiasa bising. Bising dengan suara, bising dengan maklumat, bising dengan jangkaan. Setiap masa, ada sesuatu yang mahu kita jawab. Ada sesuatu yang mahu kita kejar. Ada sesuatu yang mahu kita buktikan. Dalam semua itu, kita jarang memberi ruang kepada satu perkara yang sangat sederhana. Diam. Diam bukan bererti kosong. Diam bukan bererti tiada apa-apa. Dalam diam, hati mula bercakap. Ada rasa yang selama ini tidak sempat kita dengar. Ada letih yang lama kita abaikan. Kadang-kadang, yang kita perlukan bukan nasihat, tapi sunyi. Sunyi untuk bernafas tanpa perlu menjelaskan. Sunyi untuk hadir tanpa perlu berperanan. Sunyi untuk menjadi manusia tanpa penilaian. Berhenti sekejap, pejam mata jika perlu. Tarik nafas perlahan. Biarkan bunyi di sekeliling menjadi latar, bukan tumpuan. Perlahan-lahan, dalam diam itu ada sesuatu yang mula reda. Bukan kerana masalah selesai, tetapi kerana hati akhirnya diberi ruang. Hidup tidak menuntut kita untuk sentiasa bercakap. Ada masanya diam itu lebih jujur. Kerana dalam diam, kita tidak berpura-pura. Kita tidak bersaing, kita hanya ada. Dan dalam kehadiran itu, banyak perkara mula disembuhkan tanpa kita sedari. Hari ini, jika dunia terasa terlalu kuat, pilihlah untuk diam sekejap. Bukan untuk lari, tetapi untuk saya, Dr. Azli Arifin. Tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
2: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa, Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor, hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: jam 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Mega Jobcare Selangor bertemu majikan bantu pencari kerja faham keperluan industri. Program warisan dapur tiga etnik bakal jadi acara tahunan di Sabah Bernam. Bersama-sama saya Nurunur Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Program Carnival Kejaya Mega Jobcare Selangor 2026 bukan sekadar mempertemukan pencari kerja dengan majikan, malah membantu golongan itu memahami kemahiran dan keperluan industri bagi mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri juga berkata pendekatan itu penting bagi menangani isu ketidakpadanan antara kemahiran pencari kerja dengan keperluan pekerjaan yang ditawarkan oleh industri. Beliau juga berkata program kenaan menghimpunkan seramai 147 majikan dengan lebih 11,000 kekosongan jawatan. Daripada jumlah itu, 98.4% kekosongan ditawarkan di Selangor, manakala 62.2% menawarkan gaji melebihi RM3,000. Penambahbaikan menyeluruh pusat akuatik Darul Ihsan yang kini dikenali sebagai Akuatik Selangor mencerminkan iltizam kerajaan negeri untuk terus memperkasakan aset awam supaya kekal berkualiti, selamat dan memberi manfaat kepada masyarakat dalam jangka panjang. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri juga berkata pelaksanaan projek berkenaan bukan sekadar untuk menyediakan kemudahan bagi penganjuran Sukan Malaysia Sukma dan juga para Sukma 2026, sebaliknya memastikan pusat berkenaan terus relevan sebagai kemudahan latihan, pertandingan dan juga rekreasi selepas temasya itu berakhir. Program warisan di dapur menyatukan rasa masakan Jawa, Banjar dan Bugis di peringkat daerah Sabah Bernam bakal dijadikan acara tahunan bagi memastikan khazanah makanan warisan tiga etnik berkenaan terus dipelihara dan juga diketengahkan. Menurut Esko Kebudayaan, Dato' Borhan Aman Shah juga berkata, program berkenaan menjadikan platform untuk mengetengahkan identiti masyarakat menerusi masakan warisan selain menggalakkan penyertaan pelbagai kaum dan etnik dalam aktiviti kebudayaan. Menurut beliau, pendekatan mengetengahkan makanan warisan melalui program seperti itu juga penting bagi memastikan identiti dan juga budaya setiap etnik terus dikenali khususnya oleh generasi muda. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN perlu meneliti kemungkinan berlaku pengelakkan cukai membabitkan kumpulan tabung haji dan juga anak-anak syarikatnya. Susulan siasatan yang semakin dipergiatkan berikutan penemuan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi tempoh 2014 hingga 2020. Penasihat Kumpulan Fokus Pemerkasaan di Suruhanjaya Integriti Agensi Pemerkasaan EAIC Profesor Dato' Dr. Mazlan Ahmad juga berkata siasatan menyeluruh juga perlu disokong dengan perakawanan forensik bagi mengesan aliran dana termasuk sumber destinasi yang pihak yang menerima manfaat. Agensi Inti Dadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia. Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines susulan penahanan seorang petugas di Indonesia baru-baru ini. Menurut Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusoh juga berkata langkah memperketatkan kawalan keselamatan dan juga memperluaskan saringan mandatori kepada juruterbang khususnya kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi sifar terhadap penyalahgunaan dan juga penyelurupan dadah. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelum malam diramalkan tiada hujan, manakala esok pagi diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Jaya, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi. Pilihan terbaik,
2: 100.9 FM.
3: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
5: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 8.40. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.43. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.40 minit malam.
4: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Temasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Okey, kepada anda yang nak menyaksikan konsert tersebut tapi tak ada tiket lagi kan, jangan lupa kejap lagi Abang Lu akan bagi soalan kuis untuk anda. Okey, kalau anda berjaya memberikan jawapan yang tepat untuk kuis konsert Z-Nation ni, insyaAllah kita akan berikan 2 tiket kepada anda. Jadi bolehlah ya, kalau anda dapat tiket nanti, boleh kata orang pergi ke konsert tersebut yang akan berlangsung pada 26 September 2026 yang 8 malam di Idea Live Arena Damansara ya, di mana konsert yang dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA. Apa soalannya nantikan kejap saja lagi, okey. Jadi kepada anda nanti kalau belum dah bagi soalan nanti, boleh telefon kami di 0322873203 ataupun 0322873204. Kita beribu dulu. Ini adalah lagu persembahan pada Headwind, Segalanya Mungkin, dan menyusul selepas ini Nora Nizaidin dengan Mengemis Rindu. Terus kita dengarkan Retro Mania Selangor FM, pilihan tepat.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Okay, eksklusif di Strong FM juga. Kami nak bagi dua tiket, okay, untuk anda yang boleh menjawab soalan kuis sempena dengan konsert yang akan berlangsung pada 26 September 2026. Anda boleh telefon nombor nanti 0322873203 ataupun 0322873204. Tadi promo pun kita ada nyatakan. Okay, jadi untuk soalan yang seterusnya, kalau siang tadi soalan nama konsert, okay, yang menawarkan tiket percuma ni, konsert Z Nation 2026. Untuk soalan malam ni, okay, siapakah penganjur konsert ini? Alamak, senang. Tadi dalam promo pun ada sebut. Okay, kita bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana?
2: Tini.
1: Oh, Tini. Tini dari mana, Tini?
2: Dari Bukit Buntung.
1: Bukit Buntung, dekat je lah. Boleh pergi ke konsert nanti di Idea Live Arena Damansara. Awak pernah ke tempat ni ke belum?
2: Ada pergi.
1: Oh, ada pergi. Awak memang kaki konsert jugalah, Jadi untuk jawapan siapakah penganjur konsert ini, apa jawapannya, Tini?
2: Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur.
1: Wah, tepat sekali. Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur. Maknanya anda berhak menerima dua tiket. Awak nak bawa siapa?
2: Coba bawa anak kot.
1: Nak bawa anak pergi sama-sama, Okey, nanti jangan letak telefon dulu, baru nak ambil butiran tentang nama penuh dan juga nama kad pengenalan dan juga nombor telefon kita nak bagi kepada pihak penganjur. Tahniah hari ini untuk jawapan pada malam ni, okey. Assalamualaikum.
2: Okey, waalaikumsalam.
1: Okey, anda yang lain kalau rasa nak jadi macam Tini, nak menang dua tiket sebenarnya dengan konsert yang bakal berlangsung pada 26 September ni, tunggu saja, okey, isyarat memanggil akan kami bawakan kepada anda.

0: FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okay, Kiara dengan lagunya Hanya Padamu. Dah pun 8.51 minit malam. Selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Terima kasih terus dia. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan kepada anda. Untuk Retro Mania sehingga pukul 9 malam. Dan nantikan 9.15 minit malam, Koli Boli menanti anda. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM Radio 61 Orang Selangor.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok, yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, lihat tempat. Holy Body. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Agar Jinsing dengan lagunya Luput Gaya sudah hilang arah ataupun diterpukau lah kerana kecantikan seseorang. Luput Gaya, lagu dipetik dari filem Dunky ini, filem tahun 2023 yang dilakonkan oleh Dato' Syaruhan dan juga Tapsi Pano. Budi Kaushal pun ada juga dalam filem tu. Siapa lagi? Vikram, ya? Vikram Kaushal pun ada juga. Hai, assalamualaikum. Selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan Sang FM. Bertemankan balung ketika ini, Koli Boli kembali lagi temankan anda pada sekarang sampailah ke pukul 11 malam. Jadi sebelum kita nak teruskan lagi berhibur, perlu nak pesan kepada anda semua. Biarpun kadang-kadang lagu Hindi, lagu Tamil kita tak faham kan. Kadang-kadang maksud yang tersirat di sebaliknya tu. Kena buatkan kita rasa nak dengar lagu-lagu Hindi, okay? Tambah-tambah pula dia punya melodi dia kan. Melodi dia daripada mula sampai ke penghujung tu berjaya mampu terang memikat para pendengar. Jadi mengharapkan kesetiaan anda terus jadikan Sungai FM sebagai stesen radio nombor 1 di hati anda dan juga stesen radio nombor 1 orang Selangor. Kalau tadi kita layan lagu

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Meti-meti batin maksudnya kata-kata yang manis. Hai Pak Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid hadir dari Nilai. Malam ni nak mendengar lagu Hamari Aduri Kahani, nyanyian Arjit Singh. Filem ni Balung apa buat orang menangis. Itu komen daripada Pak Rashid. Kita dia minta lagu tu, insyaAllah kejap lagi berraikan. Okay, terima kasih juga untuk Cikgu Sharifah Nolia. Selamat meneruskan tugasan Balung. Baru dapat menyapa. Ish, banyak benar akhirnya. Apa pun, malam ni kalau dapat lagu Bazigar Balung boleh ya, insyaAllah. Nanti kita akan cuba susun lah . Apa pun kita layan lagu yang menampilkan suara Kavita Krishnamurti dan juga Sonu Nigam. Namilo Hamsiziada. Dengarkan Koli Boli, Selangor FM. Pilihan tepat.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

dengar lagu pun dah sedih, eh. Okey, lagu dia dengan Abid Singh Hamari Aduri Kahani. Okey, betul lah kata para Syed, eh. Filem Hamari Aduri Kahani ni juga dia mengisahkan Tan Washuda, eh, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai pengurus hotel dan kehidupannya berubah apabila bertemu dengan Araf, seorang pengusaha hotel yang kemudiannya jatuh cinta kepadanya. Namun cinta mereka tak mudah kerana Washuda ni masih lagi terikat dengan kisah silam, eh. Suaminya hari yang telah lama menghilangkan diri tiba-tiba kembali dalam hidup. Yeah. Jadi Araf ni dia nak, kata nak berikan kesudahan kehidupan yang barulah kepada Washuda, tapi kemunculan Hari mencetuskan konflik dan menghalang mereka daripada menikmati kebahagiaan bersama. Ringkasnya, Hamari Aduri Kahani ni kisah tentang cintalah, pengorbanan, kesetiaan dan juga dua insan yang saling mencintai tetapi terhalang oleh masa lalu serta keadaan hidup. Ya, filem tahun 2015 yang dilakonkan oleh Imran Hashimi dan juga Vidya Balani.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

lalu kita dengar sahabat-sahabat kita India body porang ya. Lagi-lagi, excuse me, Vikram dan juga Suchitra Koliboli di Selangor FM. Selamat malam juga untuk Kak Ruby. Sambil kata orang menyiapkan tempah rempik, sambil layan lagu-lagu yang disajikan. Best, layan lagu. Lagu yang menenangkan dan ikhtiarkan Nak Mahir ni. Untuk datang bagi skala kata Kak Ruby, sayu je layan walaupun sepatah pun tak faham lo Selamat malam juga untuk Ibu Ros. Khabar dia belum waras? Alhamdulillah, baru dapat dengar sangat fan. Cucu baru tidur belum? Apapun lagu-lagu terbaik malam ni disajikan Jomlah Ibu temankan sampai pukul 12 tengah malam nanti layan sangat fan. Terima kasih banyak Ibu. Kesun. Selamat malam juga untuk Tuan Haji Wan Saman Naim dari Sabah Bernam. Khabar Orang Batu 37. Terima kasih juga untuk peniaga-peniaga yang berniaga di Pantai Bumi Hijau juga pasang Sungai FM. Terima kasih banyak. Antara pantai-pantai yang menjadi pilihan orang ramai untuk menghabiskan hujung minggu. Lokasi baru perkelahan. Rezeki lah rezeki untuk orang Sabah Bernam. Mana ada rezeki lebih boleh buat homestay Sebelum ni ramai yang tertumpu ke Pantai Morib, Batu Laut, di daerah Sepang kan, Pakai Lalang. Dari ni berita baik untuk anda yang berada di Sepang, esok jangan lupa turun ramai-ramai pakai baju sukan. Jom sama-sama kita sertai larian Obor Sukma Selangor 2026 Espang. Jemput hadir untuk meriahkan larian obor ini yang juga diadakan sebenarnya dengan Hari Tanpa Kenderaan MP Sepang at Komuniti Mampan dan juga Himpunan Mega Sukarelawan Sukma Selangor 2026 bermula 6.30 pagi hingga 1 tengah hari. Lokasinya di Sepang International Circuit SIC. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, antaranya ada pertandingan mewarna kanak-kanak, ada e-sport, ada pemeriksaan kesihatan, ada jualan Esar Rahma, JER, juga ada food truck dan juga bus, perniagaan petting zoo, ada aktiviti sukan dan juga rekreasi, juga pihak MP Sepang juga buat hari bertemu pelanggan, ada program kita semula minyak masak terpakai dan juga jualan merchandise Sukma. Jadi jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada detik bersejarah menjelang penganjuran Sukma Selangor 2026 akan bermula 15 Ogos ini. Bawa keluarga dan juga rakan-rakan untuk sama-sama menyemarakkan semangat kesukanan, komuniti dan juga perpaduan. Jadi jumpa anda di SIC pagi esok bermula 6.30 pagi sampailah ke pukul 1 tengah hari. Okey, untuk Ibran seterusnya perlu nak raikan permintaan daripada Dr. Azra yang baru sampai Kuala Lumpur lama balik Turki lah tu Jadi Dr. Azra tetap setia dengan Kasung FM. Malam ni nak minta lagu Nazar-Nazar boleh ke Balung? Lagu ni istimewa untuk Datuk Dr. Suraya Ahmad dan juga Mama Nuraini Abdul Rahim. Moga terhibur dengan lagu yang ditujukan. Persembahan daripada Sabna, Mekerji dan juga Udit Narayan. Dengarkan

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

Okay, untuk Koli Boli ni kita pelbagaikan, okay? Rumpun India aja kita mainkan, okay? Ni lagu ni istimewa lah, nak tunjukkan pada sahabat kita Mr. Sukda Sim yang berada di Pelabuhan Kelang juga tengah dengarkan Koli Boli, okay? Tadi dia minta lagu Lutut Gaya, okay? Kita dah mainkan seawal rancangan tadi. Dan selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita dari keturunan Punjabi juga tengah dengarkan Serangan FM.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

18 minit malam. Hai, selamat malam minggu untuk anda di mana juga mendengarkan Serang FM. Terima kasih yang teramat sangat terus menjadikan Serang FM sebagai stesen radio untuk anda mendapatkan hiburan sambil kita akan disajikan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita bersama.

Okey, lepak malam minggu sambil minum kopi, sambil dengarkan Selangor FM. Okey, kepada anda yang suka, kata orang, mendapatkan kenikmatan minuman kopi, anda masih lagi berkesempatan untuk hadir ke Pesta Kopi Melawati 2.0 yang dah pun bermula daripada hari ini, hari Sabtu, okey, 8 Ogos, dan esok hari terakhir 9 Ogos merupakan suatu program yang menampilkan bukan sahaja usahawan-usahawan yang berniaga kopi, tapi untuk tahun ini tarikan dia pelbagai lah, dengan ada Melawati Coffee Run 5 km, macam-macam pertandingan warna, ada juga jualan-jualan. Okey, lokasinya di Melawati Square, Jalan Negara, Taman Melawati, dan untuk esok hari terakhir 7 pagi hingga 6 petang. Jadi ramai dijemput hadir ke program yang dijangkakan lebih ramai lagi tahun ini mendapat sambutan, di mana program bertemakan kopi kita dan alam kita juga turut menjadi platform mempromosikan Gombak Hulu Langat Geopark sebagai destinasi pelancongan alam.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

payah juga kalau kita bayang je, hangau kan. Tidur malam tak lena, mandi tak basah, eh? Makan pun tak kenyang. Problem. Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Dah pun 11.52 minit malam. Nampaknya dah sampai ke penghujung tugasan Amar temankan anda pada hari ini. Jadi terima kasihlah, ya, teramat sangat untuk anda semua yang terus setia mendengarkan Selangor FM. Jadi bagi biasa, kejap lagi pukul 12.30 malam, Selangor FM akan melabuhkan tirai siaran dan akan kembali menemani anda 6 pagi esok. Dan 12.30 malam ni sampailah ke pukul 6 pagi bertemankan geng buru hantu di Nasional FM akan temankan kita. Jadi Amar nak mengundurkan diri. Maaf kalau salah dan juga silap, ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persembahan dari Umbrella dengan Bukalah Hatimu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Anda telah pun bertemankan dengan Reza sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu ke udara bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Untuk kita buka lembaran hari baru, hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, alhamdulillah sekali lagi saya kembali lagi bersama dengan anda. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semua okey? Semua berjalan dengan lancar? Kalau berjalan dengan lancar, alhamdulillah, syukur. Kita harapkan hari ini, hari Ahad, hujung minggu, lebih membawa kebahagiaan, lebih membawa sinar dalam hidup kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Macam mana semua? Sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nun Alif Zain Alif akan bersama dengan anda di semua frekuensi yang ada. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk pertemuan hari ini, jangan lupa jam 1 pagi nanti kita ada Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan yang berbahagia Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras. Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. Bagaimana nikmatnya syurga? Selama ni kita tahu gambaran syurga macam mana. Semua orang mengimpikan syurga. Tapi bagaimana nikmatnya hidup di syurga? Nanti sama-sama kita kupas menerusi Misteri Malam di Sebalik Mata. Okey, 12 malam sampai pukul 1 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar kepada Misteri Malam di Sebalik Mata. Lagu-lagu berbagai rentak hiburan yang saya akan berikan untuk anda. Jadi terus kekal setia, bertemankan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Yugis dengan nyanyian jiwa 12.25 minit tengah malam waktu ini. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, hujung minggu ni. Esok tak kerja kan? Jadi terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda 1 pagi hingga jam 2 pagi nanti. Nikmatnya Sugar tajuknya. Ini tajuk yang sangat-sangat menarik. Anda kena dengarkan betul-betul. Semua orang mencari syurga kan. Jadi syurga yang macam mana yang kita mahukan, yang mahu kita dambarkan. Syurga ada 7 tingkat syurga. Syurga yang pertama, syurga kedua. Tapi itu semuanya bergantung kepada amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT untuk kita semua masuk ke dalam syurga. InsyaAllah saya doakan semua pendengar Nasional FM. Geng-geng buruhantu. Mana dia geng-geng buruhantu? Untuk tengah malam ini tiada amaran hujan yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman kita, di rumah kita, premis perniagaan. Dekat mana lagi? Dekat kenderaan. Dekat taksi. Dekat Grab. Dekat lori. Dekat bas. Bagi menzahirkan rasa cinta, maruah serta kedaulatan terhadap tanah air tercinta semasa sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tadi saya pusing-pusing di seluruh ibu negara. Saya nak tengok ada tak yang pasang bendera terbalik. Oh, nampaknya alhamdulillah buat setakat ini tak ada lagi. Jadi pastikan bendera dipasang dengan tertib dan juga kedudukan yang betul, okey? Elakkan daripada daripada memasang ataupun menggantung jalur gemilang secara terbalik. Yang paling penting, jaga kebersihan dan juga kemuliaan bendera sebagai lambang kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan. Cik Berga dan juga rakan-rakan Noah, Saril, Jali, Johan, Fuad, Jamal, Fadli, Banci, Lokman, Najib dari Kelapa Sawit, Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Eliana, salam bersyukur kita ada adalah manis dan juga rasa pahit dari Saratok di Sarawak. Okay. Mawar Putih, Zul Atan dari Sungai Buaya Rawang. Nenek Ani, kita ada Ramli Lee, UPS, Ita Chok dari Ipoh. Cik Alin, katanya selamat bertugas Abang Maris, layan lagu-lagu best. Abdul Jalil Tahir, Timbul Tawau, Razak Balangi. Kita ada Masubihi, siapa lagi? Muhammad Ramli, Jaafar, Arif, Nur Syazaf, Intan, Hamid, Rakib Reza Azman dari Seremban, Bandar Seremban Selatan. Muhammad Yusof, Terengganu, hadir. Syahputra Mesin Johor, Muhammad Farid, Faizal Mustafa dari JB. Abang JJ Gemas. Kita ada siapa? Siapa lagi? Wajina Vanessa. Ini antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya. Ila and request Marsa Saleh. Mas Niasan Nawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nur Isa, Biah-Biah Sadung Jaya Sarawak, Lida Wahida, Princess Su, Raja Zarina, Linda Roslinda, Juasmizi Abdullah melaporkan diri. Bidadari Saju, Iskandar Puteri Johor. Dan kita juga ada siapa lagi? Ada Kak Pau. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi lagu-lagu yang agak rancak sampai jam 1 pagi nanti. Terus dengarkan Nasrungi Buruhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Crystal dengan Pesta Muda-Mudi. Ada yang tengah keluar pusing-pusing, ronda-ronda bersama dengan keluarga. Yalah, hujung minggu kan. Ada yang katanya bawa keluarga pergi makan bang. Alhamdulillah, ada rezeki lebih. Pastinya macam gitulah. Bawa keluarga, bawa anak-anak kan. Lepas tu meronda-ronda. Ada yang baru sampai ke ibu negara, nak tengok bagaimana hutan, hutan batu tau. Bangunan tinggi-tinggi di ibu negara. Tengah meronda sekitar ibu negara. Jadi selamat meronda, selamat makan, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera tu. Sambil-sambil anda meronda, anda bercuti, tapi kena ingat juga tau bahawa ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Zaman dulu ya, zaman dulu hujung minggu semua orang cuti. Sekarang tak ada. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, 24 jam ada je yang bertugas, ada je yang bekerja. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Macam biasa, apa dia? Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan takut gagal, teruskan usaha anda. Ada yang kata, saya takut gagal lah bang. Jangan takut gagal, kerana kegagalan itu adalah satu-satunya cara untuk kita belajar sebenarnya. Belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tak gagal, macam mana kita nak belajar untuk menjadi lebih baik? Sebab itu kita kena gagal. Kadang-kadang kegagalan tu sangat-sangat penting tau, mengajar kita supaya kita tak lupa bila kita mengecap kejayaan, bagaimana jatuh bangunnya kita untuk mencapai sebuah kejayaan ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, bang-bang-bang, satu kali. Mantap, saya dengar, saya dengar. Lagi jangan lupa, misteri malam di sebalik mata menemui anda 1 hingga jam 2 pagi nanti. Tajuknya, nikmatnya syurga. Tapi sebelum itu, saya nak bagi tahulah kepada orang ramai, jangan mudah tertipu dengan ejen ataupun orang tengah. Kadang-kadang kita nak buat kerja mudah je kan. Sampaikan kad pengenalan pun kita bagi kepada orang tengah untuk kita buatkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kena ingat bahawa JPN sendiri juga telah pun menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah menyatakan orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN kan, dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen ataupun wakil jabatan berkenaan. Apa susah sekarang kan, JPN ada kat seluruh negara dan boleh kata setiap daerah pun ada JPN bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Jadi jangan pening-pening, jangan fikir-fikir ataupun jangan percaya pada orang tengah. Saya ni orang tengah, saya boleh macam-macam lagi yang ditawarkan perkhidmatan kan. Jangan percaya, jangan percaya. Tolonglah, dah tahun 2026 ni. Dah tahun 2026, kemerdekaan negara dah masuk tahun 69. Jadi jangan percaya apa-apa pun. Okey, jom terus berhibur lagi. Sebelum misteri malam di sebalik mata, 3 buah lagu untuk anda. Dan selepas itu saya akan kembali bersama dengan Salam FM menerusi misteri malam di sebalik mata. Oh ya, jangan lupa juga kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan, semangat dalam mempertahankan tanah air kita, tanah air Palestin ya. Kita kena ingat bumi Palestin itu sangat dekat di hati kita. Mereka sedang ditindas oleh sebuah kekejaman. Rokes dengan kekejaman, National FM sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Tepat jam 1 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri malam di sebalik mata menemui anda lagi untuk episod yang ke-29 untuk minggu ini. Tajuknya nikmatnya syurga. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Itulah dengan tajuknya minggu ini bersama-sama dengan Asanul FM dan juga Salam FM. Nikmatnya syurga. Biar kita rebah, jangan kita berubah. Biar kita terbuang, terus berjuang. Ujian adalah tarbiah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang semakin dekat kepadanya, semakin kuat ribut taufan melanda. Usah resah bila diuji. Pasti kebahagiaan bukan dimiliki, kerana janji Allah itu pasti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Asanul FM dan juga Salam FM. Untuk kita dah hampir sebenarnya ke penghujung-penghujung Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata sepatutnya ada 30 episod. Ini dah masuk ke episod yang ke-29. Oh, itu dia. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar, Doktor?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Sihat ya?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Sebelum tu dah nak tanya, dah makan belum?
2: Oh, baru sudah.
1: Alhamdulillah. Hari ni makan apa, Doktor?
2: Ala biasalah, tom yam sikit.
1: Oh, iyalah.
3: Kita dengar makanan tom yam tu memang tengah-tengah malam ni.
1: Itulah kan.
2: Tengah malam memang tom yam lah.
1: Oh, tengah-tengah malam tom yam kalau ada lebih-lebih tu hantarlah ke bagi dia tu kan.
2: Marilah sini.
1: Baik, Doktor, minggu ini adalah nikmatnya syurga. Saya sangat-sangat teruja lah. Saya sangat suka tentang tajuk ini. Apatah lagi bila soalan yang pertama tu saya baca ni kan. Oh, soalan pertama tu memang saya menantikan ni. Jadi, Doktor, boleh dah bersiap sedia?
2: Baik,
1: kita nak terus ke soalan yang pertama, Doktor. Soalan ni memang saya memang nanti-nantikan sebenarnya. Bagaimana kedudukan bidadari di dalam syurga? Dan bidadari itu untuk siapa, Doktor?
2: Allah, baik, cantik soalan dia. Okey, terima kasih Nazan dan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Kita ke episod yang ke-29 lah. Dan tajuk kita bab syurga ni kali ketiga berkaitan dengan nikmatnya syurga. Kita bincara tentang kunci syurga, pintu syurga. Jom kita masuk dalam syurga. Kita tengok apa yang ada di dalamnya, seolah-olah kita dapat kunci rumah barulah. Kita nak masuk di dalam tu. Tapi sebelum kita masuk, mesti kita ada gambaran berapa bilik, berapa ruang tamu, macam mana dapur, macam mana. Itu biasa, semua rumah akan berada macam tu. Begitu juga manusia, bila dia masuk dalam satu tempat yang baru, dia dah ada gambaran sayalan dalam lidah dia. Tapi Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawa gambaran dalam syurga tu jauh-jauh daripada apa yang kamu gambarkan dalam minda kamu. Ma ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatar ala qalbi bashar. Yang tidak pernah kamu tengok, yang tak pernah kamu dengar, dan tak pernah terlintas pun di hati kamu yang Allah Ta'ala sediakan. Antaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meraihkan apa yang kita nak sebenarnya. Iaitu salah satunya ialah bidadari lah.
1: Ya, betul.
2: Saya pun tak tahulah bidadari ni datang daripada kalimah Sanskrit ke macam, saya tak sempat nak rujuk. Tapi perempuan lah, senang cerita macam tu lah. Perempuan.
1: Itu yang saya nak
2: dunia
1: tahu tu.
2: Dunia ni bayangkan, Reh, kalau Nazar, kalau tak ada perempuan, apakah jadi pada dunia? Sepi, sunyi. Dan tak ada, tak seronok lah hidup. Itu pasal Nabi Adam alaihissalam. Bila diciptakan Allah, pertama sekali dia kata, ya Allah, aku tak ada teman. Bila dia ditidurkan, tiba-tiba bangun tengok, oh ada sebelah seorang perempuan yang datang daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek kita lah, Hawa. Baik, di sini kita tengok bidadari syurga ialah makhluk yang telah dan tersangat indah yang Allah Ta'ala ciptakan. Rupanya bila saya amati betul-betul, rupanya bidadari ni duk menunggu-nunggu dah suami dia, bila nak mari, bila nak mari. Bukan masuk saja, oh kau pilih lah mana satu kau punya perempuan. Tak. dia Allah Ta'ala dah kahwinkan kita dengan bidadari itu yang khusus dah untuk kita.
1: Oh, memang dah ada dah?
2: Dia kepada kita.
1: Memang dah ada
2: jadi
1: dah?
2: Jadi bidadari itu dia dah macam tak sabar-sabar nak tengok, eh mana suami aku, eh mana suami aku. Jadi suaminya masih ada kat dunia lagi. Ha, itu ceritanya. Yang jadi untuk siapa adalah untuk orang yang berbuat baik, mereka saja yang layak memasuki syurga. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada perbincangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Mereka akan diiring di bawah. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas dari seksa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar dulu di dunia dia begitu bersusah payah menjaga iman dia, mengawal iman dia supaya tidak rosak, menyuburkan iman yang dia semai, yang dia siram dan sebagainya itu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Dia kata kamu akan dapat tashtahi syahiyah. Apa yang kamu nak dalam diri kita, nafsu kita nak apa, itulah Allah Ta'ala sediakan. Orang lelaki ni jangan cakap banyaklah, perempuan aja. Harta mungkin nombor dua, apa kereta nombor dua, motor nombor tiga eh. Tapi mula-mula sekali perempuan. Dan mereka pun study. Itu pasal perempuan lita. Dia tak perempuan dulu. Dia saja itu. Jadi Allah Ta'ala tengok nafsu manusia ni, okay, bawa ke situ, kita sediakan perempuan untuk mereka. Baik, kita kenali sikit bagaimana bentuk-bentuk bidadari ini eh. Kul hal unabbi'ukum bi kul unabbi'ukum bi khair min zalikum. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا إِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Mahukah kalian supaya aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semuanya itu, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, disediakan pasangan-pasangan isteri yang ini kata tadi, pasangan azwaj, isteri-isteri, bukan seorang, isteri-isteri. Di dunia ni bergaduh, nak bermadu dan sebagainya. Di akhirat, dapat insyaAllah. Yang suci, bersih. Ha,
1: ya.
2: Tapi lelaki normal mesti suka bermadu sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi tak berani aja, biarkanlah.
1: Dia bukan tak berani, doktor. Dia tak ada kemampuan. Tak takut, tak tak boleh berlaku adil.
2: Ya, ya. Bagus, bagus, bagus. Bagus, eh. Baik. Boleh saya sambung sikit lagi, eh?
1: Ya, silakan.
2: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan, teman mereka, bidadari-bidadari. Ini dalam tafsir surat Dukhan, eh? Iaitu putih melepah lagi luas, cantik matanya. Wahurun a'in ka'amthalil lu'lu'il maknun. Ini dalam surah Waqi'ah. Mereka ini Hurul Ain, dia punya mata hitam dia terlalu hitam, mata putih dia terlalu putih. Allah Ta'ala titik mata aja dulu, tak payah cerita benda lain. Nak cerita mulut dia, hidung dia, tangan dia, kulit dia, tak payah cerita. Kita fokus pada mata saja, kerana mata bila dipandai dia jatuh ke hati. Maka Allah Ta'ala highlightkan mata saja. Kamu tengok mata dia, sampai disebut kalau mata tu bidadari selak, selak langsir, dia tengok dunia, silau dunia kerana matanya saja Allah. Sesungguhnya kami telah, ayat tadi, wahurun a'in ka'amthalil lu'lu'il maknun. Sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang terlalu istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara dan tidak pernah disentuh. Ini dalam surah Al-Waqi'ah. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara turban atraba bi ashabil yamin. Kami ciptakan mereka ini, kalau dah tua dia akan undur balik. Bagi lelaki lah, undur balik. Perempuan pun sama. Dia akan hidup dalam usia 33 tahun. Dan kami jadikan mereka sentiasa dara. Tak ada jadi itu dah semua urban atraba sebaya dan apalah serasi semualah. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada semata-mata lagi, dan mereka ini sebaya sebagaimana ayat tadi. Baik, dalam surah Ar-Rahman disebut, fihinna qasiratu tarfi lam yatmithun insun qablahum wala jan. manusia perempuan di dunia ni kadang-kadang diganggu oleh jin lah. Kadang-kadang kita dah berkahwin, tiba-tiba isteri kita dah dinodai oleh jin. Banyak kes-kes tentang jin. Tidak apalah, kita tolak, kita pilih dulu. Di akhirat, jin tidak boleh ganggu. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka, dan juga tidak ada jin. Maksuratun fil khiyam ini, mereka hanya duduk di dalam kemah, mereka tak keluar. Mengatakan dia bukan nak kata apalah, perempuan-perempuan di dunia ni mengata keluar, tak duduk di rumah, dalam bilik tak ada. Pergi ke hulu kilir, habis orang menatap muka dia, tangan dia, orang lain yang tengok. Tapi dalam akhir, di akhirat, perempuan tu khusus, dan dia terlalu rindu kepada suaminya. Kita tadilah yang masuk dalam syurga. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu distakan. Bidadari-bidadari itu cantik seperti permata delima yang dan marjan. Tak tahulah macam mana cantiknya disebutkan. Macam itulah. Itu saya kata tadi, jauh daripada apa yang kita gambarkan, Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Sedang di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah, luas matanya. Baik. Fihinna khairatun hisan, disebut juga dalam surah Ar-Rahman. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, yang jelita pula. Adikah lah cantik, perangai pula baik. Kadang-kadang kita ni cantik dah rupa, perangai pula. Kadang-kadang yalah, perangai cantik, ala rupa pula susah.
1: Yalah, betul.
2: Tapi itulah Allah Ta'ala sediakan kepada kita, cantik dah rupa, apa, perangai pula cantik. Kita bila perangai cantik dan sebagainya, memanglah kita suka benda itu. Dan ini yang disebutkan tadi, matastahihil anfus. Baik, seterusnya inilah Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya, yang saya cerita tadi, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna mar'atan min nisa'i ahli al-jannah tala'at ila al-ardi la'adha'at ma bainahum." Kalaulah bidadari itu muncul di dunia ini, ya, muncul, la mala'at ma bainahuma rahi. Dan dia akan bersinar antara langit dan bumi, dan dipenuhi dengan bau yang begitu indah. Walisfi ala ra'sihima khairu min ad-dunya ma fiha. Apa yang ada padanya itu lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ini. Allahu akbar. Sengaja Allah Ta'ala buat macam tu. Terjemahan dia, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah selintas oleh fikiran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang kita sebut tadi. Ma ainu ra'at wa la uzunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jadi atas dasar itulah Allah Ta'ala membuka ruang kepada kita orang lelaki lah, supaya beramal, beribadah betul-betul untuk mencari surga Allah, bukan mencari bidadari, mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Bagi perempuan, perempuan ini Allah Ta'ala tak zahirkan sangatlah, kerana perempuan bersifat dengan malu-malu. Takkan cerita nanti kau kahwin kau akan dapat lelaki yang begitu, tak payah yang cerita. Perempuan bagi permata, bagi emas belian, ada cukup dah, ada tak fikirlah benda lain. Itu wallahu alam untuk soalan pertama tadi.
1: Jadi jadi maknanya dia, kesimpulannya doktor, bidadari tu memang dah ada dah menunggu kita.
2: Dah siap, dah ready.
1: Baik.
2: Tunggu kita nak masuk aja.
1: Baik, kalau macam itu, wahai adinda, tunggulah kanda akan pulang.
3: InsyaAllah, syurga. Baik, ustaz. Tadi kita cerita pasal bidadari. Dah banyaklah. Kalau nak cerita pasal bidadari ni, banyak lagi sebenarnya. Hadis dan juga ayat-ayat Quran yang boleh kongsikan. Tapi kita nak bawakan soalan yang berikutnya tentang keadaan di syurga ni, lebih-lebih lagi pula berkaitan tentang kebun. Ada tak dekat syurga ni ada kebun ataupun ada pokok-pokok dalam syurga ni, dia sama tak macam dekat dunia ataupun bagaimana?
2: Baik, terima kasih. Baik, syurga itu sendiri bermakna kebun, al-jannah. Jannah itu sendiri adalah kebun. kebun. Jadi Allah Ta'ala gambar gunakan perkataan jannah tu, bahasa Melayu tu kan ialah kebun lah. Kebun dan pokok dan syurga digambarkan sangat indah, subur dan lumayan. Berbeza dengan apa yang ada kat dunia, pokok yang sama, buah yang sama, tapi satu buah membawa bazar, apa, makanan, rasa yang berbeza-beza. Batang pada pokok itu diperbuat daripada emas dan perak. Buah-buahannya sudah sangat mudah untuk dipetik. Untuk buah-buahannya. Batang daripada emas. Kalau tengok emas. Nak ambil emas ni kat batang pokok. Manakala kebunnya pula diliputi dengan sungai mengalir serta naungan yang sangat rimbun. Kalau tak sengaja gambarkan. Tapi itu macam saya sebut tadi. Itu hanya boleh gambaran dalam kepala saja. Ada kebun, ada sungai, ada rimbun, ada buah. Tapi bila masuk nanti jauh lebih apa yang kita gambarkan. Dinyatakan dalam satu hadis bahawa batang pokok dalam surga bernama pokok tuba. Tuba. Pokok syajaratun tuba ni. Pokok ini terlalu besar dan naungannya sangat luas. Berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai. Masih ratu mi'ata'an. 100 tahun berjalan baru habis pokok ni dia punya naung bayang dia itu. Ini untuk ahli syurga. Dan kelebihan pokok tuba ini, dia punya tunas dia tu, itulah pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada satu pokok, diberi nama pokok tuba tadi. Dalam Al-Quran menyebut, innalil muttaqina mafaza, kita baca tadi ya. Ada ikawa'anara, mereka akan ada kebun-kebun daripada anggur. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala cerita dalam suratul wasi'ah. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri makhdud. وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوع. Bagaimana Allah Ta'ala gambarkan kepada ashabul yamin ini, mereka memiliki buah yang sidri makhdud, pokok yang tapi dunia ni mungkin ada duri tapi tak ada duri dah di akhirat nanti. Dia ada pokok pisang lalu طلح ممدود susunan. طلح itu ulama letakkan pokok pisang. Jadi Allah Ta'ala gambarkan daun yang kecil dengan daun yang besar. Ambil yang kecil sekali, ambil yang besar sekali daun. Jadi bermakna tengah-tengah pun macam-macam dia punya besar kecilnya daun-daun. Nak menggambarkan kesuburan pokok yang ada dalam syurga pada masa itu. Manakala buah-buahan dia pun sentiasa berbuah. Apabila satu buah dipetik, buah yang lain terus mengganti tempatnya dengan serta-merta. Kita ambil satu tangkai, tumbuh balik. Ambil, tumbuh balik. Rimbun dan rendah. Dahannya dan buahnya melentur rendah memudahkan penghuni syurga memetiknya sama ada dalam keadaan berdiri, duduk. Ya Allah, sambil berbaring. Kutuf wadhania. Kita baring atas katil tu dia. Dia rasa macam nak makan buah mangga. Dia terus datang dengan dahan, bukan datang buah. Dahan masuk ke tingkap. Masuk kita petik macam tu saja. Allahu Akbar. Itu pasal diceritakan kalau seorang duduk dalam syurga tengok burung terbang. Eh, sedap juga daging burung ni. Eh, elok-elok dah depan mata kita dah siap dengan masak panggang. Kita makan. Makan di akhirat bukan untuk kenyang. Tapi untuk menikmati kelazatan makanan tersebut. Jadi makan, kalau Haji Bakri kata nak makan kepala gajah sekalipun, makanlah. Enak ceritanya bagaimana Allah Ta'ala sedia. Memang oleh sebab itulah kita kata tak padan dengan pahala atau amalan yang kita buat di dunia. Allah Ta'ala sediakan terlalu hebat untuk kita semua. Wallahu'ala.
3: Saya sebenarnya yang rasa seronok tu bila makan sambil baring tu. Kita masa kita di dunia ni makan sambil baring tak boleh lah. Memang kena marah. Tapi di syurga ni makan sambil baring. Buah-buahan tu orang kata melandai sampai ke kita ni, tinggal petik dan pokok tu menghasilkan buah yang lain.
1: Lepas tu di kelilingi oleh bidadari-bidadari.
3: Subhanallah.
1: Kan? Betul. Jadi wahai lelaki-lelaki se-Malaysia, marilah kita lakukan kebaikan, marilah kita cari redha Allah untuk mendapatkan syurganya Allah.
3: InsyaAllah. Kan kita memang mengejar syurga Allah SWT. Dan yang paling penting sekali, bila dapat syurga Allah, sudah pastinya kenikmatan-kenikmatan ni kita akan dapat rasai.
1: Okey, kita berhenti seketika doktor. Nak bagi peluang kepada doktor minum air dulu. Sebab kita nak layan lagu ini. Ini pun ada kena-mengena dengan syurga. Sebab lagu daripada Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga, Nasional FM.
3: Salam FM.

0: Thriller malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Sudah pun 1.23 minit pagi. Neraka bukan, kata orang tu, neraka itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan syurga juga bukan milik kita. Kan? Belum tentu tempat untuk kita. Tapi yang paling penting, kita terus mengajak saudara mara kita, mereka yang bersama-sama dengan kita, insan yang kita sayang, terus melakukan kebaikan untuk mendapat redha-Nya Allah dan juga syurga-Nya Allah. Betul tak?
2: Betul. Memang orang kata yang paling penting sekali, kita ni berusaha. Kita kena istiqamah dan berusaha agar diri kita ni nak masuk ke syurga. Kita adalah perasaan bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Betul.
2: Dan pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof membawakan topik perkataan tentang nikmatnya syurga. Tadi doktor kita dah bawakan bagaimana bidadarinya, bagaimananya tentang kebun pokok. Kita nak tanyakan pula berkenaan tentang makan dan minum. Ni makan dan minum ni penting juga ni. Kita kat dunia ni makan dan minum, kalau tak makan dan minum, lapar dengan haus lah.
1: Kejap-kejap lapar, kejap-kejap cari tom yum macam doktor kan.
2: Jadi doktor, bagaimana dengan makanan dan minuman ahli syurga, dan macam mana pula dengan pakaian dan perhiasan mereka di syurga nanti?
3: Terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita fokuskan kepada makan dan minum. Dan manusia ni, di mana-mana dia akan fikir, makan kat mana ya, minum apa ya. Dia macam tu je, pergi dia akan cari mana yang sedap. Di dunia mungkin kita cari untuk mengenyang dan sedap. Di akhirat, makan untuk sedap, bukannya untuk kenyang. Okay. Makanan dan minuman dalam syurga, makanan dan minuman dalam syurga adalah nikmat lazat tanpa penat. Ada kita, penatlah makan hari ni, tak ada. Makanlah tapi dia tak kenyang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Baik, hidangan pertama ahli syurga ialah hati ikan nun. Saya pun tak pastilah macam mana, tapi ceritanya macam itulah. Hati ikan, hati ikan diikuti dengan pelbagai buah jenis, pelbagai jenis daging burungnya, minuman dengan mata air daripada Tasik Kausar, Tasnim dan Sarsabila. Ini macam nama-nama restoran lah, senang kita nak faham. Ada restoran yang berbentuk Tasnim, yang berbentuk Sarsabila. Air mata tu dia, air tu dia memancut keluar daripada bumi dan tidak ada punca dia keluar. Kalau kita tengok sungai, dia ada punca dia datang daripada hulu menghilir air sungainya. Tapi di akhirat tak ada, tiba-tiba aja ada macam tu. Dan dan dia punya bumi tu pula tak terbelah pun. Dia ada air macam tu memancut keluar dan sebagainya. Dan kita tengok tu jenis makanan yang disediakan. Nak tengok juga menu dia apa ya. Yang pertama hati ikan kita sebut tadi. Itu suapan pertama untuk tetamu syurga. Kemudian diberikan buah-buahan. Makanan ahli syurga menurut Al-Quran ialah kurma, delima, pisang. Rupanya pisang ni makanan syurga rupanya. Kita ingat pisang ni apa.
1: Saya suka pisang.
3: Yang sentiasa ada, daging burung. Ini tak tahulah sedap atau tidak daging burung. Tapi kalau kita di dunia pun dapat ayam hutan ke apa-apa. Daging haiwan yang lazat mengikut selera. Daging pun mahal dah sekarang. Ada tu tengok pada kesedapan dia boleh mencecah RM80 baru satu keping ya. Jenis-jenis minuman dalam syurga pula. Ni, Telaga Kausar. Ini yang terbaik lah. Bila minum, dia tak akan dahaga selamanya. Disediakan arak. Sebenarnya, orang yang suka minum arak di dunia ni, dia tak lazat mana pun. Kalau tanya dia, kenapa awak suka minum arak? Sebenarnya dia nak hilangkan stres dia. Dia minumlah arak. Kerana bila minum arak, dia mabuk. Bila mabuk, dia tak ada rasa apa lah. Di akhirat, Allah Ta'ala cabut mabuk tadi. Akan biarkan nikmat daripada yang bercampur dengan halianya, kafuranya dan sebagainya. Ini tidak memenuhi. La yusadda'un anha wa la yunzifun. Tak pening kepala, minumlah. Tak mabuk, tak adakan mabuk lagi. Dan seterusnya mata air yang murni daripada Tasnim kita sebut tadi. Sarsabila yang manis serta menyegarkan, Allahu Akbar. Baik, itu makanan dan minuman. Kita pergi pada pakaian pula. Sutera halus dan tebal. Penghuni syurga menyarung pakaian daripada sundusin wa istabrak. Dia ada dua. Satu yang kita pakai baju dalam tu, itu yang daripada sutera yang lembut. Kemudian ada baju luar, cover dia tu yang agak kasar sikit, istabrak nama dia. Warnanya adalah warna hijau. Kerana kebanyakan penduduk penghuni syurga memilih pakaian yang berwarna hijau, yang bagi menenangkan. Kerana pandangan hijau ni dia tenang minda kita. Kekal abadi pakaian itu tidak pernah usang koyak ataupun rosak, tak ada. Dan daripada mana pakaian tadi yang saya sebut awal tadi? Datang daripada pokok tuba. Dan pokok tuba di situ tunas dia, dan itu boleh jadikan pakaian. Dan keindahannya luar biasa, terlalu terlalu halus dan tembus pandangan daripada luar kerana tipisnya. Namun warnanya sungguh sangat indah. Dan Allahu Akbar, tak boleh nak bayangkan semua ini. Dan dia kekal, tidak kotor. Macam kita kena basuh, tak ada. Tak payah cari sabun dalam surga, tak ada. Dia sendiri, pakaian itu indah, wangi. Yalbasu dalam surah, surah Ad-Dukhan. Yalbasu namin sundus wa istabrokin mutakabilin. Bila kita pakai cantik, mesti nak tunjuk pada orang. Pergi jumpa bidadari. Balik pada soalan pertama tadi. Mutakabilin, mutakabilin, belum sentuh lagi pun. Kita tengok saja, dah cukup dah, dah. Mungkin 3 hari 3 malam tengok saja, belum sentuh lagi. Allah, macam mana Allah Ta'ala sediakan. Dan perhiasan di surga pula daripada gelang emas, perak, tak apalah. Di dunia mungkin tak besar sangat gelang kita, tak apa. Di akhirat nanti bergulinglah kita di atas gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang tangan yang pembuat daripada emas dan perak. Tunjuklah macam Mami Jarum tu, penuh dengan mutiara, mutiara mahal-mahal tu. Kita tengok orang yang kaya-kaya pakai kan. Aduh, sedapnya kalau berada kat badan aku. Nanti di akhirat kau milikilah semua itu. Mahkota dan bau kasturi yang begitu hebat wajah mereka. Memancarkan seri kecantikan yang tidak tertanding di dunia ini. Allah. Di dunia ni orang belum buat dia jadi cantik. Itu pasal banyak spa-spa dan sebagainya. Semua nak buat cantik semua tu. Di akhirat tak payah. Dia akan cantik dan cantik dan cantik. Di dunia makin lama makin tak cantik, dah 30-50. Tapi di akhirat makin lama makin lawa, makin lawa, makin handsome. Allahu Akbar. Inilah Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang bertakwa tadi. Itulah gambaran secara ringkas tentang pakaian, makanan, minuman dalam syurga. Wallahu a'lam.
1: Makin lawa, makin cantik, dan ianya adalah kekal pula tu.
2: Ya, yeah,
1: selamanya.
2: Betul. Kan? Kalau kat dunia ni kena pergi spa, kena pergi ada rawatan-rawatan dan sebagainya.
1: Ini tak payah.
2: Kat sana tak payah.
1: Automatik memang automatic. Lawa. Automatik memang handsome.
2: Ya. Yeah.
1: Saya dapat bayangkan wajah doktor dekat di sana, doktor. Jadi doktor, ada juga lah pendapat yang mengatakan yang segala perkara dan juga benda yang baik dekat dunia ni akan ada di syurga juga. Betul ke pendapat tu, doktor?
3: Ya, yeah, ya. Yeah. Memang betul Kerana Allah Ta'ala nak ba'utu bihi mukasyah biha. Apa yang ada kat dunia ni, dia macam copy paste dia letak di akhirat. Apa bezanya? Bezanya pada rasanya, keindahannya. Sampai kita kata makanan, buah apa? Buah durian, kita suka. Apa, musang king ke apa, king-king lah. Pergi ke akhirat. Kalau musang king, rasa tiga, pergilah cari baik Johor ke sampai ke Perlis. Itu je rasa musang. Tapi di akhirat, dia bukan nama sama, tapi rasanya atas satu buah. Allah Ta'ala boleh create sampai 100 rasa yang berbeza. Jadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kita di akhirat. Itu saja. Serta yang lebih hebat daripada itu akan wujud dalam syurga nanti dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja dalam bentuk paling sempurna. Kita kalau beli buah-buah, ada juga digigit ulat ke apa kan. Tak ada, dia paling cantik, paling sempurna. Itulah ada di akhirat nanti. Baik, kita tengok sikitlah tentang kenikmatan dalam dunia kita ni berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan, lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga. Di akhirat airnya jernih, bagaimana kita dah bincang pada perbincangan lepas. Airnya lam yataghayyar ta'mu, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu, air sungai daripada arak, dan air sungai daripada air yang jernih sendiri. Allah Ta'ala sediakan 4 batang sungai yang ada di akhirat. Mengalirlah madu di situ. Kita 1 motor madu pun dah dekat 200. Di akhirat, mandilah kau dalam air madu itu. Bergelumanlah dengan madu air tersebut. Tempat tinggal pula. Kita ada rumah kita dekat dunia. Tapi kadang-kadang bocor rumah kita. Naik anai-anai, pecah sana, pecah sini. Di akhirat tak payah nak panggil tukang. Baik, betulkan saya punya pintu rumah, tombol rumah terkunci, tak ada. Dia terlalu indah, istana yang dibina yang begitu kukuh dan megah dan tak. Itu pasal di akhirat tak ada dengki. apa kau nak degi, apa yang kau ada, aku pun ada, sama-sama ada miliki. Keluarga dan sahabat, kita ada keluarga di dunia. Kita ada sahabat, ajak minum, ajak makan dan sebagainya. Tapi mereka berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan sayang menyayang. Kita di dunia ni pantas sikit cerita pasal orang. Kau nak kenal budak tu, ada kacau. Dia cerita orang tu, dia kutuk orang ni, dia keji orang tu, dengki orang ni. Jadi Allah Ta'ala dah cabut rasa dengki dalam diri seseorang tadi. Wa nazakna ma fi sudurihin min ghillin ikhwana. Jadilah kita dalam keadaan bersaudara, sayang menyayang, bertanya kabar antara satu sama lain. Dan perasaan pula, ada perasaan hati di dunia. Perasaan di akhirat, hati di dunia ni apa? Rasa sedih, kadang-kadang rasa stres, rasa macam-macam lah, pilu, menangis. Di akhirat, semua rasa marah dan sebagainya itu tidak ada lagi. Yang ada di akhirat, hanya rasa gembira, seronoklah apa yang kamu ada tadi. Itulah perbezaan antara yang ada di dunia dan ada di akhirat. Dunia bersifat sementara dan penuh dengan kekurangan. Manakala di akhirat bersifat kekal abadi. Yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi, bila dibawa masuk dalam surga Firdaus, la yabghuna anha hawala. Dia tak nak pergi dah tempat lain dah. Tempat itu adalah terlalu indah. Apa saja yang mereka angan-angankan di dunia dulu mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak naik kereta Ferrari, mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak kahwin dengan anak raja, mungkin tak tercapai. Itu impian mak jenis saja. Tapi di akhirat, apa saja yang terlintas dekat minda kita, Allahu Akbar, Allah Ta'ala sediakan. Imaqa'an disidikin inda malikin muqtadir. Itulah sifat Allah Ar-Rahman yang menyediakan kepada kita apa saja Allah. Jadi kita tak malu kekurangan Tuhan. Bagaimana kita buat kerja sikit saja, tapi penyediaan Allah kepada tetamunya, kita di akhirat kita dilayan sebagai tetamu. Walaupun kita mewarisi syurga, tapi dilayan sebagai tetamu. Pergi ke hotel, kita bukan pekerja. Kalau pekerja kena laksana, kena sapu sini. Kita di hotel sebagai tetamu. Tekan saja butang, okey, panggil minum air, makan dan sebagainya. Itulah suasana yang disebut tadi, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wallahu a'lam.
2: Jadi mintalah apa saja, semuanya akan diperkenankan di syurga. Yang seronoknya bila kita minta ni, tak ada orang yang dengki. Kalau kat dunia ni kita dapat kereta sebagai contohnya, ada orang mungkin akan pandang sebelah mata kan. Ya ke beli kereta ni dengan duit yang halal contoh kan, ataupun dapat isteri cantik, betul ke ni ada tak main bomoh ke contohnya kan. Di syurga kita dapat dia, apa yang kita suka dan tak ada orang dengki.
1: Dia ni muka pecah pintu, dapat dapat bini lawa pula kan. Itulah cerita dia kan, kalau dekat dunia ni lah. Tapi kalau pada saya lah, dapat masuk syurga pun dah besar rahmat dah.
2: Betul?
1: Kan daripada kena bakar tu kan. Ni nak minta macam-macam lagi.
2: Ya, betul.
1: Sedangkan itulah amalan kita kalau difikirkan tak seberapa sebenarnya.
2: Yeah.
1: Kan? Bila dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu nikmatnya tak terhingga lah doktor ya.
2: Jadi kiranya Allah tu Maha Pengampun, Maha Agung kan, memberikan kita pelbagai kenikmatan di dunia ini, dan bila kita melakukan yang terbaik di dunia ini, insyaAllah ganjarannya berada di syurga nanti.
1: Tapi kita juga nak bertanya tentang diri kita menerusi lagu ini sebenarnya. Tajuk lagu ini saya sangat suka, dan dia punya lirik dia saya sangat suka. Tajuk dia adalah Layakkah Syurga Untukku.
2: Allah Akbar.
1: Kita sama-sama dengar doktor, untuk sambil berikan laluan untuk doktor sambung minum lagi. Mungkin Nescafe tak habis lagi. Menerusi lagu ini, Layakkah Syurga Untukku. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM
2: dan Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Tadi kita dengarkan lagu berkaitan tentang pantaskah syurga untukku.
2: Oh, memang maksud dia layakkah syurga untuk kita, kan? Betul juga. Saya memang sangat suka lagu ini. Sebab dia ceritakan daripada subuh kita bangun, kan? Kita terlelap, kita terlena tidur. Syok sangat tidur. Kan, sampai subuh pun tak bangun. Zuhur pula kita sibuk bekerja. Asar pun sama juga. Maghrib kita atas jalan. Bila sampai waktu isyak, kita terlena. Kemudian dia kata tak pernah lagi dia baca firman. Maksudnya Al-Quran. Kan? Jadi pantaskah syurga untuk kita? Kita bertanya pada diri kita juga, kan? Sedangkan dekat syurga tu Allah dah sediakan macam-macam. Bidadari ada, kebun, pokok, macam-macam minuman, macam-macam lagi lah. Kan?
1: Jadi adakah kita ni pantas ke syurga?
2: Adakah kita? Kita kena tanya diri kita jugalah. Memang semua akan impikan ke syurga. Kalau kita tanya orang jahat tu pun sama juga. Yang buat jahat, yang buat apa tu, pada akhirnya dia akan cakap, aku nak masuk syurga, aku nak masuk neraka, kau masuklah, dia kata, kan? Tapi itulah, kita kena bertanya kepada diri kita, pantaskah syurga untuk kita?
1: Dan besarnya rahmat Allah SWT kepada diri kita. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof pada pagi ini. Topiknya berkaitan nikmatnya syurga. Baik, doktor, ini saya nak bawakan satu soalan yang kita dapati melalui TikTok Salam FM berkaitan tentang benarkah tilam dan bantal serta katil di syurga bertatahkan mutiara. Kan, dah semuanya cantik, ada istana dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan tilam, bantal serta katil di syurga ni? Betul ke ada pemutiara dan sebagainya ni?
3: Baik, terima kasih Arif dan Zahid. Baik, kita tengok tujuan utama Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga adalah untuk berehat. Kita pergi masuk hotel, saya suka contoh hotel, supaya tempat hotel ni tempat kita berehat. Masuk saja dalam hotel, apa yang kita nampak di ruang tamu ialah katil, tilam, bantal. Apa tujuannya itu? Kamu duduk di sini, rehatlah, rehat-rehatnya. Itu dia, Al-Quran sebut nuzulan. Nuzulan itu adalah hotel. Hotel, funduk, Arab kata funduk. Hotel. Baik, katil, tilam, bantal dalam syurga diciptakan dengan penuh keindahan dan luar biasa mewahnya. Di mana bahagian dalamnya, orang kajilah macam mana nak jadikan tidur ni paling leno. Letaklah bentuk bantalnya, isi kekabunya, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi bantalnya, isinya itu adalah daripada sutra. Isi bantal, kekabu bantal itu adalah daripada sutra. Kain sutra yang tebal, bertatahkan emas serta permata. Wah Allah, kita tidur di atas emas dan permata. Dunia ni takut kena curi, masuk dalam bank supaya jaga di sana. Dunia, di akhirat, emas bersepah-sepah. Bergulinglah kau atas emas. Dan bahagian lapis-lapisannya sangat empuk untuk keselesaan abadi. Jadi dia kata, batal ini min istabrak. Batal dalam bantal itu saja dah dipenuhi dengan sutra-sutra yang lembut halus tadi. Bagaimana kita tengok satu-satu? Bagaimana ciri-ciri katil dalam syurga? Untuk kalau dunia ni nak beli katil macam mana? Baik, bertahtahkan permata. Katil tempat beristirahat itu dipanggil sarir, surut. Di dalamnya dinaikkan darjat dan hiasan emas dan batu permata. Dia rough-rough ni dia macam turun naik macam katil hospital. Kita rasa nak naik sikit naik, nak turun sikit naik. Tapi dia pakai titik butang, baru turun, baru naik. Akhirat dia tak ada butang. Dia, kita kata auto, akhirat lebih auto lagi. Dia tengok butang dalam diri kita. Kalau turun sikit, bagus juga katil ni. Dia terus turun. Dia semua gerak hati semua. Kalau kata nak cantik, dia terus naik. Itu dia panggil rough-rough tu. Rough-rough tu mana dia boleh turun naik, turun naik. Ikut kehendak dan keselesaan individu yang duduk di atasnya. Mereka akan bersandar. Kalau rasa nak naik sikit, kan, kita nak makan atas kaki macam orang sakit tu. Dia naik atas sikit bersandar. Lepas tu saling mandang-memandang. Nurse dia tu bukan calang-calang. Dia adalah bidadari tadi.

yang cukup syahdu. Dendangan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Membawa kita ke 3.10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya kembali lagi selepas hiburan tak berhenti saya berikan untuk anda. Menerusi Nasional Game Buruhan tu hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026. 25 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu? Semua mantap? Semuanya tak boleh tidur? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Berbaki kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Mudah-mudahan hari ini hari Ahad hujung minggu membawa kita sebuah kebahagiaan. Kadang-kadang bila kita tengok tu, kaya belum tentu mencukupkan kan, miskin belum tentu kekurangan. Tapi yang paling penting, bahagia bukan tentang apa yang kita miliki, tapi lebih pada bagaimana kita mengertikannya ataupun memaknainya. Kadang-kadang dengan orang yang tersayang yang ada dekat sebelah kita, berdamping dengan kita pun kita rasa bahagia. Itu sudah pun mencukupi. Duit banyak pun kalau tak bahagia pun kadang-kadang tak guna juga, betul? Serius. Ada orang kata, kalau tak ada duit lagi tak bahagia. Jangan gitu. Sebab bahagia ni apabila kita rasa bersyukur. Bila kita bersyukur, kita akan rasa bahagia. Kalau kita duit banyak pun kita tak rasa bersyukur, kita tak reti nak bersyukur, pun tak akan bahagia. Baik, terima kasihlah kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Kerana zakat anda yang anda bayar, zakat anda yang anda keluarkan adalah untuk terus kita membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan usaha untuk menyantuni golongan asnaf dan juga berpendapatan rendah diperkasakan secara menyeluruh sebenarnya. Menerusi pendekatan kebajikan, dakwah serta sokongan sosial yang berterusan. Kalau mengikut Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan peruntukan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP, menghimpunkanlah pelbagai agensi bagi memastikan bantuan disampaikan secara menyeluruh. Sebab itu saya sering berkatakan terima kasihlah pembayar-pembayar zakat. Zakat ini bukan zakat fitrah saja sewaktu bulan puasa kita bayarkan, tapi zakat meliputi banyak perkara. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Apa saja yang anda simpan, zakat wang simpanan pun kita perlu keluarkan zakat. Okay, saya nak menyapa anda yang berada dekat dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai, terima kasih lah. Kita ada Zam 67, Sherry 79 dari Australia, Yasin, ada Mirza, Warung Asam Pedas, Warisan Tunggal Melaka, Rusnani, Ahmad, Zailah, Rose, JND, Lala Anggun, Nagin, Mail, Faiz, Kak Nan, Nurul Hawati, Jamil Mansur pun hadir, Nuras, Pian 94, Budak Felda, ada Ikin, Putera XS, Jun, Kori, Din Taiping, Puteri Lilin juga turut bersama-sama, Zaida, Aus Fallen, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Kamara, Caramel Latte, Bimbam, Seller, Minami pun hadir, Adi Pontian, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas, Hati 80, lagi siapa lagi, Rasara Rais, Abdullah, ada Ayu Chome, Rifah, Linda Kitchen, Teacher, Tiger Ani, Tiger Aini, Emma Irina, Mami Jack, Said Yim, kita ada Manda Izan, Ida Kila Hasdi, Linda Rizkula, Farhan, Mizi 85, Alan Burger, Penang Drive, Alan Burger Geni Drive, Penang, katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir Alan Burger, ataupun Syafiq. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, ditambah rezekinya, ditambah usianya. Terus hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita ada juga Asma Malik, Wan Laser, Seulas Pinang, Lina Adam, Rashid, Zulaika Azurin, Nur Cahaya, Cik Pun Amin. Siapa lagi? Kasut Dah Buruk, The Rimba Malam. Mantap semua. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Berusia lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Jadi sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zai Alif.

Screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang Sayang. Kini dah dimilik orang kan. Jadi kalau dah milik orang tu, kita anggap memang tak ada jodoh lah. Tapi yang paling penting, jangan bermusuh. Bila tak ada jodoh tu, jangan bermusuh. Kita doakan dia bahagia. Semoga dia juga doakan kita bahagia, menemui kebahagiaan. Dia dalam cinta ini satu je, satu perkara je. Orang yang tepat adalah orang yang selalu memperjuangkan senyuman kita dan juga menghapuskan air mata kita. Itu orang yang tepat untuk anda. 3.33 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda semua. Ada yang berbangun tidur di hujung-hujung minggu ni. Inilah masanya katanya bang nak tidur kan. Hari ini pun tak berniaga, tak buat kuih. Tapi dah biasa bangun di awal pagi begini, terjaga. Jadi terus cari Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Betul, saya berterima kasih dengan semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng buruhantu yang menjadikan terus segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sri Dewi Malam Mustika, katanya salam bang, waalaikumsalam. Kita juga ada pendekar ketam yang hadir. Mahfuzon, Saipi, Tia Akila, Nick Knight, Renova, Arah 77, Irfan, Waranti, Wiranti, Bunga Kebangsaan, Opa Akil Akif, Jaja 83, Master Rider, ada Syah juga, ada Ija, Hasli Zabaha, Bri SP, Tengku Mariam, Hosea Osman, Zirafira, ada Dah juga. Terima kasih hadir, terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya di live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang, kenal antara satu sama lain. Mr. Evo. Kalau dulu kita dengar radio, siapa penyampainya? Macam mana rupanya? Manis ke tidak? Bila dah ada live ni, barulah tahu. Inilah rupanya Abang Manis. Manis orangnya. Gitu. Yelah, saya puji diri saya lah. Sebab anda tak puji, saya pujilah diri saya. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas berpanjangan kan. Terutamanya kawasan-kawasan yang dilanda panas itu akan menjejaskan tanaman-tanaman. Betah lagi kalau tanaman padi, sebagaimana yang berlaku di Bota ataupun Perak Tengah. Cadangan bantuan kepada 1,265 pesawah yang terjejas akibat masalah bekalan air dan juga cuaca panas di Bota Perak Tengah akan dibincangkan sebenarnya dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri minggu depan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan juga Industri Makanan Negeri Datuk Muhammad Zulkafli Harun menyatakan tinjauan telah pun dilakukan kira-kira 2 minggu lepas bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesawah yang terlibat. Dan insyaAllah Kerajaan Negeri telah pun meneliti dan juga yakin Kerajaan Negeri akan memberikan perhatian serius pada keperluan kehilangan pendapatan dan juga pengeluaran mereka. Jangan risau, jangan risau. Bukan saja pesawah lah, bukan saja pesawah, petani-petani, penternak-penternak, mereka yang menjadi nelayan juga akan sering dibantu oleh kerajaan. Bukan saja Kerajaan Negeri, malah Kerajaan Persekutuan menerusi agensi-agensi yang berwajib juga akan terus membantu anda. Keterjaminan makanan ni sangat penting dalam negara. Betul. Makanan ruji kita kan, beras, padi adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Melaburkan diri bersama dengan saya. But SB masuk pam-pam-pam. Abang-abang lori. Abang-abang lori okey ke abang-abang lori ni? Mana lagi abang-abang lori? Ramai ke abang-abang lori yang cuti hari ni? Tapi saya percaya ramai yang sedang memandu ni. Tapi tak ramai yang nak melaporkan diri bersama dengan saya. Bakar Wali juga hadir. Airi Comel, dia kata salam Abel. Waalaikumsalam. Dayana, salam bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Okey, kita layan dulu koalisi 80-an untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi sebelum kita sambung kembali menangis sepi bujuk katil selepas jam 4 pagi nanti ya. Koalisi 80-an, saya nak mulakan lagu ini. Lagu ciptaan dan lirik oleh Abdul Wahid Malik menerusi Datuk Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Menerusi lagunya terperangkap dalam sinaran. Membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan saya, Nun Alif Zaid Alif. Kita berbaki 2 jam lagi untuk kita bersama-sama di hujung minggu National Game Buruh Hantu. Hari ini hari Ahad, ramai yang cuti kerja kan, tak bekerja tapi nak pergi beriadah. Tapi bagus juga pergi beriadah pagi-pagi tau. Nanti lepas subuh jangan lupa pergi beriadah, pergi jogging, tak jogging brisk walk. Kita kena jagalah kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu badan kita ni macam mana kan. Kita nampak macam sihat je, tapi rupanya dekat dalam organ kita tu rupanya dah teruk dah. Lakukan pemeriksaan lah, pemeriksaan kesihatan kalau boleh ya. Jangan jadi macam saya. Saya rasa macam saya sihat je sebelum ni. Tiba-tiba pada tahun lalu, saya masih ingat lagi 16 September, Hari Malaysia, tepat jam 9 pagi saya terkena serangan jantung. Jadi jangan main-main. Saya rasa macam saya sihat je, tapi datangnya penyakit tu tiba-tiba saja kan. Saya tak perasan bahawa kolesterol saya juga tinggi. Sebab apa? Sebab tak nak pergi periksa lah. Tak nak jaga makan, tak nak jaga minum, jaga kesihatan. Sekarang saya dah pergi jogging dah. Saya pernah ikut saya pergi jogging lepas saya habis ke udara nanti pukul 6 pagi. Boleh, boleh. Tunggu saya dekat Tasik Titi Wangsa. Semalam kalau kita lihatkan indeks sinaran ultra ungu, kena ambil maklum mengenai perkara ini ya. Kerana indeks sinaran ultra ungu ni sangat-sangat bahaya tau. Yang berlaku dekat Bayan lepas semalam sekitar 10.2 yang dicatatkan, iaitu pada tahap yang sangat tinggi semalam. Manakala Senai, Kota Kinabalu dan juga Sibu turut berada pada tahap yang sangat tinggi dengan masing-masing merekodkan 10.5, 10.0 dan juga 8.6. Manakala PJ ataupun Petaling Jaya dan juga Kota Baru juga mencatatkan bacaan pada tahap ekstrim masing-masing sekitar 11.8 dan juga 11.1. Jadi bila sinaran ultra ungu ni tinggi, kita kena berjaga-jagalah, terutamanya kepada anak-anak kita. Kurangkanlah aktiviti luar rumah kalau boleh. Anak-anak kita tu kalau tengah-tengah hari tu pukul 10-11 tu kan, matahari dah mula naik tinggi. Ada benda kata orang tu atas kepala kita. Jadi kita kurangkanlah anak kita bermain dekat luar. Memastikan anak-anak kita juga mengambil air mencukupi, selain menggalakkan pengambilan buah-buahan dan juga mengurangkan makanan ringan ya. Jadi golongan ibu bapa lah terutamanya mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak kita. Susulan bacaan indeks sinaran ultra ungu UV yang mencecah tahap tinggi. Pain Burger, 7E Baling Kedah, hadir juga menerusi live TikTok pada waktu ini. Queen of Smoking, kita ada Ati Azriati, KR71 Ina, ada Kudin, Hajan Nor juga terus bersama-sama, Azifika, Sarah, siapa lagi, The Carbon pun hadir, Siti Fatima, Cik Ayu Chomel, Mai Raihan Creation, Azila, Siti Khalijah, Sarijah, Rahima Ibrahim, Agent White Gluta Horse, Fiza Riza, Jun Haris, Zatul Izura, Abang Mat Ampun, ada Herwin. Ramai yang melaporkan diri ya. Kita ada San juga. Mantap. Ayat Zaman ni katanya GBH terbaik. Dia yang jadikan terbaik ini adalah sokongan daripada anda semua pendengar National FM. Terutama bagi mereka yang menyokong National Game Buruh Hantu. Anda yang menjadikan ianya terbaik. Anda menjadikan segmen ini nombor 1 di tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Azfazullah juga terus bersama-sama, Rina. Okey, jom sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu-waktu begini ya. Abang From Fresh katanya hadir. Waktu-waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Apakah Ana Dildakan? Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Dan Alif, saya Alif di sini sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Wahid Nasir. Iwan dengan Fantasia Musim Cinta. 4.35 minit pagi. Alhamdulillah ramai yang dah bangun pagi ya. Terutamanya bagi mereka yang tinggal di Borneo, di Sabah, Sarawak. Sebab apa mereka bangun awal pagi? Sebab waktu subuh masuk awal di sana. Juga mereka yang sedang mendengarkan di kawasan Riau, Indonesia, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur kan. Jadi terima kasihlah banyak-banyak terus memilih Nasional FM. Sementara menantikan waktu subuh masuk di tempat anda, kita layan lagu-lagu terbaik bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Yang ada dekat Semenanjung ni pun ramai juga yang dah bangun pagi. Ataupun ada juga yang memang tak tidur lagi. Tapi geng buruh hantu memang takkan tidur di malam hari. Sebab geng-geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Kita kena bersiap sedia, sentiasa berwaspada dengan apa saja bencana yang akan berlaku. Sebab malang itu tidak berbau, bencana juga tidak berbau. Jadi misi menghadapi bencana kita akan bermulanya hari ini. Kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana bukan sekadar tindakan ketika kecemasan sahaja ya, ataupun ketika bencana berlaku. Kerana setiap individu perlu tahu apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan juga selepas bencana. Jadi kita kena kenal pasti risiko di kawasan tempat kita sebenarnya. Sediakan beg kecemasan, terutamanya ketahui laluan pemindahan dan juga sentiasa ikut arahan pihak berkuasa. Jadi semasa bencana, kekal tenang. Itu yang pertamanya. Kemudian utamakan keselamatan. Dan selepas bencana pula, pastikan kawasan selamat, laporkan kerosakan dan juga bantu mereka yang memerlukan. Tapi setiap kali bencana, setiap saya melihatkan rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia memang bersatu padu pun. Kalau bencana berlaku, banjir terutamanya di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, mereka yang berada di Pantai Barat datang membantu, menghulurkan bantuan apa yang perlu. Begitu juga sebaliknya, jika bencana berlaku di kawasan selatan, mereka yang berada di Pantai Timur pun juga turut bersama-sama turun beramai-ramai menghulurkan bantuan, menghulurkan tenaga, bukan saja wang ringgit, bukan saja barangan keperluan, tapi tenaga juga dihulurkan, sama-sama menghulurkan. Itu yang uniknya di Malaysia. Saya suka tau, saya suka setiap kali melihat pasca bencana, melihatkan mereka datang beramai-ramai membantu antara satu sama lain. Kerana semangat ukhuwah itulah yang menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Fauzi, selamat pagi Fauzi. Sakina, Sabariya Awang, Azlan Abdul Wahid hadir. Isa Isa, Suhaila Nizam, ada Aisyah, ada Bunga Lestari, Rosni Zatul Azwa pun turut bersama-sama dengan saya. Nur Fariha Fauzi. Ada juga Tazali, Norsiah, siapa lagi? Ayah Rohaya. Ada Im, ada Virginia Vanessa, Asma Malik, ada Kiara, Lady Heda pun turut hadir. Mo'iti pun bersama, Roda Tayang 14. Papaman! Mantap! Pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi saya sebenarnya cukup suka tau dengan pilot-pilot darat ni. Tak kira lah anda memandu teksi, grab, ataupun memandu lori, ataupun memandu bas, semuanya layan Nasional Game Buruh Hantu. Semuanya akan layan Nasional Buruh Hantu setiap malam sebenarnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaik anda semua. Kerana setiap perjalanan anda, walau kemana saja destinasinya, kami akan menemani anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Hang Nadim serta Lak Kadok. Lontaran suara Arah Johari menerusi lagunya Bunga. Ini lagu pada tahun 2017. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bulan Putra bersama dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai menangis tepi pujuk katil. 5.7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini. Hujung minggu yang berbahagia. Ada yang baru bangun. Bangun pagi seperti biasa, kita rasa syukur pada Allah SWT kerana terus diberi nafas di muka bumi di muka bumi Allah untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah, kan? Jalani setiap proses perjalanan hidup. Sebab kalau kita lihatkan, hanya orang yang pernah sakit saja tahu nikmatnya sihat, tahu. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya rasa kenyang. Hanya orang yang pernah menderita, dia tahu nikmatnya bahagia. Jadi Allah memang tidak menjanjikan hidup ini mudah. Tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan, di setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Aizat Azam sebagai penerbit raudah pagi ini, dan raudah akan saya siarkan pada 5.15 minit pagi dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Nantikan raudah ya, Memimpin Dengan Adil. Jadi kepada pemimpin-pemimpin yang bakal nak jadi pemimpin, kena dengarkan raudah pagi ini, Memimpin Dengan Adil. Ini bahagian yang kedua. Semalam bahagian yang pertama saya siarkan. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita butakan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harapkan dapat memberi sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kita layan lagu-lagu di jam terakhir sementara nak masuk waktu subuh, kan? Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, kumpulan Ekspedisi, Aku dan Sesuatu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Baik. Dalam surah Asy-Syura ayat 42. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas tanpa kiasan dan ayat yang mudah untuk kita faham. Allah kata apa dia? Sesungguhnya dosa itu ke atas orang-orang, yakni pemimpin yang melakukan kekejaman ataupun kezaliman pada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak. Maka Allah kata, ulaika lahum azabun alim. Mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ayat ni pertamanya, peringatan kepada sesiapa hari ini yang bergelar sebagai pemimpin. Okey, sama ada dalam konteks yang kecil, lapisan yang kecil, sederhana, apatah lagi lapisan yang besar. Kecil ni macam mana? Contoh, saya bukan wakil rakyat tapi sekadar ketua persatuan penduduk sahaja. Itu pun boleh dikategorikan, itulah juga sebagai orang yang memimpin. Kita ada ahli karyah kawasan persatuan penduduk yang berada di bawah penguasaan saya sebagai seorang ketua penduduk. Kalau kampung, ketua kampung. Dia ada kawasan beberapa kampung, ada ahli-ahli yang di dalam kampung tersebut. Maka itulah dia sebagai pemimpin dalam kampung. Naik atas sikit, pertengahan, mungkin kawasan ataupun mungkin negeri yang lebih besar, iaitu yang memimpin negara. Pertama sekali, ayat ni Allah cerita sebagai nak bagi peringatan kepada orang-orang yang ada gelaran sebagai pemimpin ni, yang ada orang-orang di bawahnya. Yang mana kena berhati-hati dan beringat, jangan melakukan kekejaman, jangan buat zalim dekat rakyat, orang-orang di bawah. Rakyat ni kalau penduduk, semualah penduduk, ahli penduduk tersebut. Kalau negeri, semualah rakyat dalam negeri tersebut. Kalau negara, semualah rakyat dalam satu negara yang dia pimpin. So jangan buat kekejaman, jangan lakukan kezaliman, sebab Allah sebut secara jelas azab dan siksaan yang pedih menanti kepada siapa? Golongan-golongan pemimpin yang kejam dan pemimpin yang zalim. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, muslimin muslimat dirahmati Allah, untuk rujukan dan sebagai perhatian kita di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Ini dalil yang sangat menarik Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'in.

0: Ina mukni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ayat ni pun Allah bagi peringatan jenis yang pertama, orang yang jadi pemimpin. Yang kedua, orang kita sebagai orang biasa, kita melihat orang yang lakukan kepimpinan yang dia ada, jawatan yang dia ada tersebut. Apa dia? Janganlah engkau menyangka bahawasanya Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka yang kejam. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hanya sahaja Allah menangguhkan mereka ini sampai pada hari di mana mata manusia akan terbelalak, dan mereka akan datang bergegas memenuhi panggilan dengan menundukkan kepala mereka, sedangkan mata mereka tidak berkedip walaupun sedikit, dan hati mereka dalam keadaan yang kosong. Tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, bahasa mudah faham dia ginilah. Dalam hidup ni, Allah bagi peringatan ayat ni kepada, pertama tadi siapa dia? Orang yang memimpin. Mu yang pimpin yang lakukan kezaliman, yang lakukan kekejaman dengan kepimpinan kamu, jangan rasa apa yang kamu buat itu dalam keadaan ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah ni leka, Allah ni lalai dengan kekejaman yang kamu lakukan. Itu dia. Yang kedua, kita yang tidak jadi pemimpin ni, yang tidak lakukan kekejaman ni, supaya kita lihat. Kita lihat dan kita nampak, ustaz tengok kenapa dia buat gini, jahat gila kot. Kan? Buat zalim orang. Tapi hidup dia elok je, tak ada masalah pun. Yang mana tengok hidup dia, sihat je, tak sakit. Tengok dia tak susah pun. Sedangkan dia memimpin itu, dia lakukan kekejaman. Dia seorang pemimpin tu, dia melakukan kezaliman. Ini maksud peringatan daripada Allah SWT. Betul. Apa yang kita nampak, yang kita nampak macam tak ada apa, nampak macam okey-okey je. Contohlah saya buat zalim dekat seseorang, maka orang nampak, dia elok je boleh sihat hidup, dia elok je hidup dia ni tak ada pun susah dan sebagainya. Gitulah maksud dia, tuan-puan, para jemaah sekalian. Tetapi kita kena sedar, yang kita nampak yang macam tak ada apa ni sebenarnya bukan Allah leka. Allah ghafilan, Allah tak pernah leka kepada orang-orang demikian. Tapi nak bagi tahunya, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah tangguhkan seketika balasan itu kepada mereka atas dunia. Waktu bila nanti, sehinggalah sampai bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak mudah faham, mu yang buat zalim ni jangan dok rasa selamat sangat atas dunia. Kan nampak macam sihat, nampak macam tak ada apa jadi, tapi yakin dan percayalah, satu masa di hadapan Allah, maka itulah jawapan yang pasti, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dia, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah. Baik, jadi peringatan juga kepada kita. Sebab tu dalam hidup ni, para jemaah sekalian, Allah menguji kehidupan kita dalam keadaan yang susah itu pun adalah ujian, yang senang itu pun adalah ujian. Fir'aun, nampak Allah berikan, muliakan dia dengan kekuasaan. Dia ada kehebatan. Dia rasa diri dia sihat, tetapi samalah begini keadaannya. Walaupun dia ada kelebihan itu, tetapi dia tidak mahu sujud kepada Allah, tapi dia tetap terus hidup dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan banyak harta. Bukan Allah leka pada Fir'aun tu, para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya Allah tangguhkan balasan untuk diberikan kepada Fir'aun sampailah satu hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nak mudah faham. Jangan kita nampak orang buat jahat, orang buat zalim, orang yang suka menipu tu, tapi hidup dia okey je, ustaz. Kita yang tak menipu ni, cakap jujur ni, hidup ni macam-macam, kita dia uji. Tuan-tuan sekalian, datang majlis ilmu ni nak jadi baik ni, ujian kita ni macam-macam. Banding dengan Nuh, orang tak datang majlis ilmu pun, tak datang solat jemaah pun. Mujur solat Jumaat ada seminggu sekali, wajib kena datang. Kalau tidak, memang tak ada lah, tuan-tuan sekalian. Tapi tengok ustaz, hidup dia jauh lebih senang, hidup dia lebih sihat, hidup dia lebih baik berbanding dengan kita. Jangan kita rasa gitu. Sebab kita ni alhamdulillah Allah uji, paling-paling tidak kita boleh sedar diri dalam keadaan tersebut dalam masa yang sama kita dekat dengan Allah. Yang dia tadi kita nampak macam tak ada apa, sedangkan dia ni payah nak sama dengan apa yang kita buat. Itulah ujian pada dia, tuan-tuan sekalian. Dan bayangkan muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah, kita bersyukurlah sekiranya kita lakukan kebaikan, kita berada di atas jalan yang baik lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling tidak kita sedar diri. Kita tahu tuan-tuan dirahmati Allah. Berbanding dengan kita bimbang, cuba kita bayang para jemaah dirahmati Allah. Hari ini tiba-tiba Allah uji, kejap lagi cocok mesin ATM, dalam tu ada 100,000 para jemaah sekalian. Contoh, kan? Ada 100,000. Bila ada 100,000 dalam tu, kita takut apa dia para jemaah sekalian? Esok tak datang dah masjid. Esok, bukan kata esok, sehari memang tak datang dah. Sebab apa? Weh, 100,000 kot. Otak ni dah bercabang-cabang dah. Mana kita nak pergi? Mana nak habiskan duit? Mana kita nak, kalau jenis grup yang ada apa? Tim motor besar yang ride ni, tuan-tuan sekalian. Mana kita nak ride kalau boleh seluruh pelosok dunia lah. Sebab apa? 100,000 kot ada. Tuan-tuan sekalian. Jadi mujurlah Allah bagi keadaan kita hari ni, paling tidak kita boleh ada kesedaran. Jadi sebab itu yang orang demikian pun itu sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya di hadapan Allah akan adalah balasannya.
1: Allahumma

0: Ritma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Kami kasih dengan tawa dalam Tanya Ihsan membawa kita ke 5.42 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya akan serahkan ruang udara kepada rakan seterusnya untuk nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi yang akan bersama-sama dengan anda mencerikan di awal pagi anda nanti. Ya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan kembali bersiaran seperti biasa. Dan frekuensi yang saya pinjam tu saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang masing-masing semuanya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Jadi buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bersiaran. Selamat menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar melainkan benar sahaja yang kami akan sampaikan. Itulah RTM. Dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Apa saja yang terbaik akan bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi penyiaran dalam negara. Buat semua pendengar Nasional FM dan juga geng-geng berhantu yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu lah, geng-geng saya, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, memikirkan sesuatu, apa saja yang anda fikirkan, fikirkanlah secara yang positif. Dan jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk subuh kawasan-kawasannya, jadi salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini dan juga sempena dengan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di rumah anda, di pejabat, di lori, di kereta, di bas ataupun di mana-mana saja. Tanda kita sayangkan negara kita. Kita semangat patriotik terus tertanam dalam jiwa kita. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan dengan anda sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat kita bersama, ya. Sebaik apapun kita, sebanyak apapun kita lakukan kebaikan, percayalah akan tetap ada di antara mereka yang membenci kita tanpa alasan. Dan itu sebenarnya bukan bererti kita tidak baik, tapi inilah kehidupan. Ada yang dilahirkan sebagai penguji kesabaran dan ada juga yang dilahirkan untuk diuji kesabarannya. Jadi apapun lakukan yang terbaik, tidak peduli apa yang orang lain katakan pada kita, selagi yang kita lakukan itu adalah yang baik, kita terus lakukannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka bicara saya hari ini, saya DJ Ad Selamat atau DJ Ad. Mana-mana anda di Weekend Wake Up 9 Ogos 2026 edisi 25 Safar 1448 Hijrah. Okey, bersamaan dengan 1448 Hijrah, 25 Safar. Macam pagi ini, hari ini, bangkit kita dengan positif-positif thinking. Okey, yang jadi yang negatif-negatif, kita tolak ke tepi dahulu. Tolak ke tepi dahulu, nanti kita polish yang negatif jadi positif. Saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, info-info menarik dan juga berita-berita yang soheh dari RTM. Okey, bagaimana pagi ini? Jom kita bangkit bersemangat. Kita dah selesai solat subuh, dah selesai aktiviti subuh. Kita boleh dah nak siram-siram pokok bunga melur, tanam tepi pantai, itik bertelur, ayam menetas. Okey, baiklah. Jadi, jom kita happy-happy saja mulakan pagi ini di hujung minggu bersama saya. Jom kita dengarkan Tombu Hati, Opik, Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: eksklusif teh tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang jam menunjukkan 6.46 minit pagi. Nanti pada jam 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 dari bilik berita RTM. Okey, baiklah. Kalau di TikTok Selangor FM sekarang, saya tengah bersembang dengan Kak G. Harun. Kak G. Harun, hari ini beliau menyambut ulang tahun kelahiran suami beliau. Jadi dia siap request lagu lagi untuk suami dia. Bang, semoga abang diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dirahmati Allah selalu. Dan apalah kita as a Muslim, kita mesti doa kita hari apa, kita nak husnul khatimah, itu je bang. InsyaAllah baik. Jadi semoga berbahagia kepada dengan bersama keluarga yang tersayang abang. Alright, baiklah, baik. Jadi pagi ini apa aktiviti anda pagi ini? Apa aktiviti anda pagi ini? Tak kisahlah apa saja aktiviti anda pagi ini, kita nak anda haruslah beraktiviti dengan cermat, hati-hati di jalan raya. Yang nak pergi ke pasar, yang nak pergi ke mana saja sekalipun, kita haruslah berhati-hati. Okey, baiklah, jom kita dengarkan lagu dari Poi Blues, Jalan Raya. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Kita kelam kabut tak patung. Apa kita buat lagi kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tetapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
4: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
5: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Tak pasti, jangan kongsi. Selangor FM 100.9 MHz bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Sekarang jam menunjukkan pukul 7.26 minit pagi. Apa khabar semua? Macam mana? Ada yang baru bangkit daripada tidur? Ada yang baru nak mulakan aktiviti pagi anda? Ayuh, jom kita mula-mulakan aktiviti pagi dengan ceria selalu. Okey, baiklah. Ya, baik. Jadi, seperti semalam, ada mega job Care Selangor bertemu majikan, bantu pencari kerja, faham keperluan industri. Program Karnival Kerjaya Mega Job Care Selangor 2026 bersama My Future Jobs bukan sekadar mempertemukan pencari kerja dengan majikan, malah membantu golongan itu memahami kemahiran yang diperlukan industri bagi mendapatkan pekerjaan bersesuaian. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata pendekatan itu penting bagi kemenangan menangani isu ketidakpadanan antara kemahiran pencari kerja dan keperluan pekerjaan yang ditawarkan industri. Program seperti Mega Job Care ini perlu supaya pencari kerja faham bagaimana kita harus menyiapkan diri kita sebagai pencari kerja. Pencari kerja perlu menggunakan peluang melalui program ini untuk mengenal pasti bidang pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran dan kebolehan masing-masing, selain memahami kemahiran yang perlu dipertingkatkan, katanya ketika berucap merasmikan program Karnival Kerjaya Mega Job Care Selangor 2026 bersama My Future Jobs di Pusat Konvensyen Shah Alam semalam. Jadi itu yang berlaku semalam. Jadi hari ini, apa aktiviti anda? Kan nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Apa aktiviti anda hari ini? Pastikan aktiviti itu aktiviti yang bermanfaat. Macam ni kan? Bolehlah lepas ni kita cari ambil tahu kemahiran apa yang industri perlukan hari ketika ini, saat ini. Okey, baik. Jadi sekarang jam telah menunjukkan pukul 7.28. Kita sudah masuk ke
1: POV Weekend.
2: POV Weekend hari ini. Okey, apa POV Weekend hari ini? Bila sebut merdeka, apa perkara pertama yang terlintas di fikiran anda? Okey. Apa perkara pertama yang terlintas di fikiran anda bila sebut merdeka? Anda boleh kongsikan dengan saya di 019-330-4425, 019-330-4425, ataupun yang nak telefon pun boleh di 0322873203 ataupun 0322873204. Jom kita terus berhibur. Nur Kasih Slam, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor, 100.9 MHz. Terima kasih yang menemani saya di TikTok Selangor FM. Eh, apa khabar semua? Macam mana? Ni macam tadi, Puspa Wangi dia tengah berperang, dia tengah bertempur di dalam dapur. Okey, baiklah. Anda boleh kongsikan cerita anda tentang apa kita hari ini. Okey, jadi kita dah masuk ke
2: POV Weekend.
1: POV Weekend. Bulan Merdeka ni, bila sebut saja merdeka, apa perkara pertama atau benda pertama yang terlintas dalam kepala anda? Jalur gemilang, lagu patriotik, parakan atau apa? Atau cuti? Okey, jom. Yang menghantarkan WhatsApp di WhatsApp Selangor FM, saya ucapkan terima kasih. Azlan daripada Shah Alam, bila dengar mereka, saya terbayang cuti. Sebab saya merdeka daripada alam pukul 6. Okey. Tapi kau jangan tak bangun subuh eh. Alan, kau jangan tak bangun subuh eh. Kan merdeka-merdeka. Siapa tak solat dia tak merdeka tau. Okey. Jadi Okey baik Ujang. Ni Ujang ni okey macam kenal je ni. Okey baiklah. Baik Aina daripada Kajang. Saya terbayang nasi lemak. Tak tahu kenapa. Mungkin perut saya lebih patriotik daripada saya. Okey. Jika nasi lemak itu menambahkan kepatriotikan anda, kan, sila tambah paru, jangan lupa. Baiklah, Faiz daripada Kelang. Merdeka bagi saya bebas daripada hutang. Tapi bank tak pernah bagi saya merdeka. Okey. Wah, pagi ni yang hantar komen semuanya buat kelakor eh. Bank tak bagi dia merdeka. Salah bank. Bank yang salah. Baiklah, tapi insyaAllah lah eh. Yang penting kita dapat susun lah. Kita dapat bagaimana hutang kita tu insyaAllah lah eh. Semoga kita dipermudahkan lah hal-hal hutang ni. Dan siapa tak nak bebas hutang? Semua nak bebas hutang. Tapi kadang-kadang terpaksa eh? Terpaksa keperluan kan. Keperluan tu memerlukan hutang lah. Macam mana lah. Okey baiklah, jom kita terus berhibur. Off day hari ni, ultimate off day. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.